0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
2: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua, umumnya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
2: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
5: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
6: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
4: Adapun pameran karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
8: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
7: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
9: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
7: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
10: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
11: Kalau Dibuasi sampai emak, karena mengaji sampai balik emak. Kalau anak, tiku beranak di rumah. Tiku saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak terang karena tembok atau anggila kadang. Dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya. Ini rekam dari awal lagi mereka masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan ditagahan pulang pas lagi tulang gua punya katanya cuma lancu cuman yang senangnya punya ibu enggak bisa ada lagi kami sama abang sama suami katanya berdua gitu ada surang satpam SMK katanya ini kami katanya menjadi anak tuh alhamdulillah masih selamat.
10: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
11: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, itu orang tak parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu. Mbak Ama main doangnya. Lagi trauma tuh berat.
10: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4 Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
12: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tepatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, kan. Saya buka lah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini, bang. Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi. Saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar, bang. Mau dirompaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini, bang. Itulah saya akhirnya berpasrah diri, bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia, bang, atas kesalahan. Ya, alhamdulillah, bang. Saya diberi keselamatan, bang.
10: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
12: Enggak, bang. Ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi tanda tersebut baru airnya belok ke sini, bang. Ke bawah, bang.
13: Berarti air berbelok ya, bang?
12: Air berbelok, bang.
13: Tapi mungkin aliran baru ya?
12: Ya, mungkin aliran baru. Iya, bang.
10: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat, lalu lintas

0: kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian, Brigadir Susan melaporkan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita akan mengupdate informasi terkait dengan cuaca di Provinsi Lampung ya, akan seperti apa selama seharian ini di hari Minggu 27 September 2026. Kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Helena. Halo Kak Helena. Halo Kak Helena, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi Kak.
1: Apa kabarnya hari ini Kak Helena?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Dian?
1: Alhamdulillah sehat juga. Baik Kak Helena, kita penasaran banget dengan perakiran cuaca Provinsi Lampung pada hari ini. Silakan informasi selengkap ya Kak.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Selamat pagi Sobat Cuaca. Pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk suhu udara, secara umum berkisar 25 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 50 hingga 95%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung secara umum kami pantau cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Tanggamus dan Timur. Pada siang hingga sore hari kami perakirakan secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian Lampung. Kemudian pada malam hari kami perakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Dan masih terdapat potensi hujan di wilayah Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji. Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang pada siang hingga sore hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Helena selaku forecaster BMKG Provinsi Lampung untuk informasi selengkapnya dan selamat kembali melanjutkan kegiatan ya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
3: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
2: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
3: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
2: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
3: Ah, udah pergi kamu sana.
4: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

nanti menyatakan

Masih dalam lampu pagi ini bersama Dian Oktavia, pendengar. Tapi jangan kemana-mana, pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Buddha. Tentunya jangan pindahkan channel Anda, tetap di sini di Pro 1, RRI Bandar Lampung.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini pada pukul 8 sampai dengan 9 di hari Minggu 27 September 2026. Kami selalu hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan Mimbar Agama Buddha bersama dengan narasumber Bapak Suwandi selaku penyuluh agama Buddha Kemenak Kabupaten Pesawaran dan Ibu Sri Utami Ningsih selaku penyuluh agama Buddha Kemenak Kabupaten Lampung Timur. Adapun topik yang akan diangkat ini terkait dengan membangun perdamaian dalam agama Buddha. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI Bandar Lampung mendengarkan Mimbar Agama Buddha bersama kami.
2: Namo Sayang Hari Budaya, Namo Budaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tabik pun ya. Perkenalkan, saya Suwandi selaku penyuluh agama Buddha di Kabupaten Pesawaran. Mohon izin untuk memandu acara pada pagi hari ini, Minggu 27 September 2026. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha dan Badan Sangga, karena atas kesempatan dan kondisi yang luar biasa baiknya, pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Buddha dengan tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita, yaitu dengan tema membangun perdamaian dalam ajaran agama Buddha. Untuk membahas tema tersebut telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bu Ibu Sri Utami Ningsih, SAG MPD. Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi, Pak Wandi.
2: Ya, beliau adalah penyuluh agama Buddha di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur yang akan berbagi pemahaman dan pandangannya mengenai pentingnya perdamaian dalam kehidupan kita. Oke, tidak berlama-lama, kepada Ibu Sri Utami Ningsih, kami persilahkan untuk menyampaikan Mimbar Agama Buddha terkait tentang tema pada pagi hari. Monggo, Ibu.
3: Ya, terima kasih Pak Wandi. Seizin saya menyapa pendengar setia Radio RRI 1 Pro Bandar Lampung. Namo Buddhaya.
2: Namo Buddhaya.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe pun.
2: Ya pun.
3: Ya, suatu karma baik bagi kita, kita dapat berkumpul dalam kesempatan di acara Mimbar Agama pada hari ini, dan suatu kebahagiaan saya bisa hadir bersama Pak Wandi untuk berdiskusi, ya Pak Wandi ya.
2: Iya, iya.
3: Berdiskusi di sini, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wandi bahwa tema pada hari ini yaitu membangun perdamaian dalam ajaran Buddha. Nah, semoga diskusi kita pada hari ini akan membawa manfaat bagi kita semua.
2: Baik, Ibu, untuk mengawali pembahasan kita pada pagi hari ini yang sangat cerah sekali, sebenarnya apa sih, Ibu, itu perdamaian menurut ajaran agama Buddha? Itu perdamaian itu apa, Ibu?
3: Pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa sih, benar ya Pak Wandi, sebelum membangun perdamaian, kita harus tentu tahu apa sih arti dari perdamaian itu sendiri. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perdamaian berarti penghentian permusuhan atau perselisihan, serta perihal mengenai damai atau berdamai. Nah, tentu saja ya Pak Wandi dan setiap pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung itu tentu menginginkan ya, mendambakan, terus mengharapkan di setiap kehidupannya itu ingin hidup yang damai, tentram, sejahtera. Kalau orang Jawa itu adem ayem nggih, guyub rukun ngoten nggih. Ya, terus namun sebelumnya kita langsung lanjut ke apa sih kalau dalam agama Buddha itu perdamaian. Perdamaian itu sebelum kita panjang lebar, tentu perdamaian itu diawali ya, diawali dari diri kita. Jadi kita jangan meminta orang lain untuk berdamai dengan kita, tetapi kita harus bisa memunculkan perdamaian itu dimulai dari kita sendiri. Nah, ketika batin kita dipenuhi kemarahan, kebencian, iri hati, keinginan untuk membalas, maka sulit bagi kita untuk menciptakan kedamaian itu sendiri, Pak Wandi. Ya, tapi ya, sebaliknya, ketika kita mampu mengembangkan cinta kasih, kesabaran, kebijaksanaan, maka kedamaian itu akan tumbuh di dalam diri kita. Nah, Sang Buddha juga mengajarkan guru agung kita, yaitu tentang kebencian itu tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Namun kebencian itu akan berakhir melalui dengan cinta kasih, dengan praktek cinta kasih. Nah, pesan itu tertuang dalam Dhammapada Sair kelima. Kenapa saya mengambil kutipan Dhammapada? Karena Dhammapada itu yang sering sekali dibacakan oleh umat Buddha. Nah, apa sih isi dari Dhammapada Sair kelima itu? Yaitu Nahi werena werani samantida kuda canang awerena cak samanti esa dhammo sanatano. Yang artinya tadi sudah saya sampaikan, kebencian itu tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Namun kebencian itu akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci atau mengembangkan cinta kasih. Dalam agama Buddha itu namanya metta. Nah, di sini ada kisah contoh-contoh Pak Wandi nih.
2: Iya, iya, Ibu.
3: Iya, kisah contoh di mana di zaman Sang Buddha itu ada, kita kenal cerita Jataka raksasa Sumana.
2: Oh iya, iya,
3: iya. Pak Wani masih ingat ya?
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, raksasa Sumana ini dulunya itu sebelum menjadi raksasa, ternyata dia memupuk kebencian yang sangat dalam terhadap kehidupan yang lampau dengan seseorang, sehingga bisa dia terlahir menjadi raksasa Sumana. Nah, kisahnya itu sebelum menjadi raksasa Sumana, ternyata si raksasa ini pernah terlahir menjadi seorang istri, di mana dia itu menjadi istri kedua Pak Wandi. Jadi istri kedua, di mana istri pertamanya ini dia tidak menginginkan karena dia tidak mempunyai keturunan, dan mertuanya itu dia tentu yang dinikahi oleh istri pertama ini ternyata adalah anak tunggal. Jadi namanya orang tua pasti kan pengen nimang-nimang cucu ya. Ya, ya. Jadi itu gimana caranya, dan akhirnya ya dengan mertuanya itu menginginkan keturunan, sehingga si istri tuanya ini berinisiatif memberikan atau mencarikan istri muda bagi suaminya. Nah, karena si suami si istri kedua ini dia punya anak, nah otomatis kan dalam pemikirannya si istri tuanya, waduh ini gimana ini nanti, jadi saya tersisihkan, saya cuman jadi budaknya, saya nggak ini gitu kan ya.
2: Iya,
3: jadi posisi saya akan digantikan oleh istri mudanya, jadi punya pikiran yang jelek, sehingga bagaimana caranya si bayi yang ada di dalam kandungan itu tidak terlahir. Nah, akhirnya dengan niat yang buruk terjadilah dicelakai si istri muda ini, tidak bisa mempunyai keturunan, dan dia tahu bahwa penyebabnya itu adalah dari istri kedua, sehingga dari ini sampai kelahiran dia mempunyai anak sampai ketiga kalinya, sehingga tidak cuman calon bayinya aja, tetapi si istri mudanya ini juga dia dirugikan, dia meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia kita mengenal karma ya Pak Wandi ya.
2: Iya.
3: pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung, bahwa dalam agama Buddha itu mengenal karma, apalagi karma itu pada saat menjelang kematian itu salah menjadi penentu ya Pak Wandi, menjadi penentu di mana dia akan terlahir kembali di alam berikutnya. Nah, karena memupuk kebencian yang sangat luar biasa sehingga kebencian itu menimbulkan dia terlahir kembali. Dia ingin balas dendam, dia tidak terima. Nah, di kelahiran kembalinya yaitu dia menjadi seekor kucing dan istri tuanya menjadi seekor ayam betina. Nah, terus karena memupuk kebenciannya itu si ayam betina ini bertelur, dimakanlah sama si kucing ini.
2: Kucingnya.
3: Nah, sampai dia ketiga kalinya bertelur tetap dimakan,
2: bahkan juga sama kucingnya, ya.
3: Bahkan dengan induknya pun juga dimakan sih ini. Nah, akhirnya memupuk kebencian yang sangat dalam di dalam hati sehingga di kehidupan lagi bertemu lagi Pak Wandi ini. Jadi tadinya jadi seekor kucing dan ayam betina ini jadi seekor macan tutul dan kijang.
2: Terbawa dalam kelahirannya kembali ya.
3: Iya, karena dalam agama Buddha itu karma itu bisa terus memberikan hasil ya, memberikan hasil sampai di kehidupan berikutnya. Nah, ini saking memupuk kebenciannya ini, wow, sangat luar biasa ya efek dari memupuk kebencian. Jadi pesan saya ya, jangan sampai kita memupuk kebencian, kita selalu mengembangkan cinta kasih. Ya, kita lanjut dari cerita tadi ya Pak Wandi.
2: Cukup seru ya, ini cerita.
3: Iya, benar. Nih, dia terlahir menjadi seekor macan tutul dan kijang. Sama halnya, si kijang ini punya anak. Nah, anaknya itu dimangsa oleh si macan tutul ini. Sampai anak ketiga dan sampai si kijangnya. Nah, terakhir dia terlahirlah si istri muda ini terlahir menjadi seorang raksasa yang tadi dikatakan raksasa Sumana. Nah, si istri tuanya menjadi wanita manusia biasa. Nah, ini di kehidupan di menjadi raksasa ini sama halnya seperti itu, masih juga balas dendamnya ingin terbalaskan. Namun pada waktu mencapai anaknya mengandung anak yang ketiga, si istri tua yang tadi yang terlahir menjadi wanita itu dia pergi ke Sawati, dan pada saat itu di zaman Buddha di Sawati itu Buddha sedang membarbarkan Dharma. Dia masuk berlindung di wihara dan dia minta petunjuk dengan Sang Buddha. Nah, si raksasa ini juga saking ingin membunuh, membalas dendam, dia mengikuti di wihara.
2: Mengikuti sampai ke wihara gitu.
3: Iya, benar, mengikuti sampai ke wihara sehingga si wanita itu, Bante, saya kalau zaman dulu namanya yang Bante Samana ya, Sang Buddha, saya sangat takut sekali. Kenapa? Saya dikejar-kejar oleh raksasa ingin membunuh saya dan anak saya. Nah, karena Sang Buddha itu guru junjungan kita, guru agung kita, dia memiliki abinya ya, beda dengan kita Pak Wandi yang manusia biasa.
2: Beda pada masa itu dengan sekarang pastinya.
3: Iya, benar. Kita juga sekarang punya kok abinya, yaitu melalui sinyal ya sekarang.
2: Sekarang udah lebih canggih.
3: Iya, benar.
2: Tapi dengan media yang lain.
3: Iya, benar. Kalau zaman dulu
2: pada zaman kan, Buddha Gautama memang benar-benar melatih pikiran kita untuk ke situ. Ibu.
3: Iya, benar sekali ya. Jadi dengan mata batin Buddha, dengan abinya Buddha, beliau mengetahui kisahnya, kenapa kok sampai di saat ini di kehidupan ini kok enggak bisa akur, enggak bisa berdamai. Oh, ternyata setelah pengamatan dari Buddha, oh, akhirnya ya Buddha menjelaskan bahwa kita itu tidak baik memberikan nasihat kepada raksasa Samana itu, raksasa Sumana itu, bahwa kita tidak baik untuk memupuk kebencian. Nah, sangat luar biasa sekali efeknya dari pemupukan kebencian, sampai dihitung tiga kali kelahiran ya Pak Wandi, tidak hilang. Nah, untung ini bisa bertemu dengan Buddha. Masih
2: berlanjut.
3: Lah iya, nggak tahu sampai berapa kali
2: kelahiran
3: ya. Untungnya bertemu, dan karena karma baik juga dari kedua kedua makhluk tersebut sehingga bisa bertemu dengan Buddha, dan Buddha juga memberikan wenjangan, memberikan nasihat, memberikan pesan bahwa kita tidak baik untuk memupuk kebencian. Nah, dengan kisah itu Buddha menjelaskan alangkah baiknya kita harus menanam dan mengembangkan welas asih, mengembangkan Brahma Wihara dalam diri kita supaya hidup kita menjadi damai itu. Nah, setelah mendengarkan dari pesan dari Buddha, akhirnya raksasa Sumana ini dengan wanita tersebut bisa hidup berdampingan, Pak Wandi. Nah, sampai mengizinkan si raksasa itu tinggal bersama. Namun namanya juga berbeda alam ya, dia enggak
2: raksasa, satunya
3: manusia. Jadi
2: enggak mungkin tinggal satu atap.
3: Iya, dia itu enggak betah, akhirnya dia bisa tinggal di sebelah. Nah, kebetulan sebelah rumahnya si manusia ini, si wanita tadi itu berdekatan dengan hutan. Jadi si raksasa ini tinggal di sebelah hutan sambil dia saking tadinya kan dia sebenarnya kepengen punya anak, tapi dia tidak tersampaikan. Jadi bagaimana caranya tersampaikan? Dia bisa mengamati anak dari wanita itu dari kejauhan dan tidak mengganggu. Itu kisah yang tadi. Nah, kisah-kisah yang di kehidupan sehari-hari kita juga sangat banyak sekali ya Pak Wandi, dengan kita seumpamanya ada di tempat kerja ataupun di keluarga, di masyarakat, kalau ada yang tidak suka berbicara dengan kita yang agak keras, ya kita tidak boleh membalasnya, nanti akan timbul berulang-ulang, tidak akan terputus mata rantai kebencian itu. Itu jadi makna sangat penting sekali di syair Dhammapada, walaupun cuma 4 baris ya Pak Wandi, tetapi makna itu kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentu akan membawa kedamaian bagi diri kita, keluarga, masyarakat maupun bangsa kita. Ya.
2: Oke, Bapak Ibu pemirsa RRI Pro, perlu kita ketahui bahwasannya dalam ajaran agama Buddha, Bu Sri ya,
3: iya,
2: kita mengenal adanya kelahiran kembali.
3: Iya, benar.
2: Jadi kita lahir, kita mengenali, meyakini bahwa umat Buddha, umat manusia itu lahir berkali-kali.
3: Iya, benar. Nah,
2: tadi
3: sekali
2: dikisahkan dalam kisah Cataka yang diceritakan oleh Bu Sri Utami.
3: Iya, benar.
2: Itu terjadi berulang-ulang, iya, Bapak Ibu semua, karena kan memang amarah kebencian itu selalu muncul dalam diri manusia, sehingga sampai kelahiran sampai kematian pun masih dibawa itu,
3: iya,
2: kebencian
3: benar.
2: Di kelahiran berikutnya, sehingga pada kelahiran yang selanjutnya ada keberuntungan bertemu dengan,
3: iya,
2: guru
3: sekali
2: besar agung kita.
3: Iya,
2: coba kalau memang guru besar itu tidak ada pada masa,
3: iya,
2: itu,
3: betul,
2: kayaknya bisa beribu-ribu kali kelahiran benar baru bisa bertemu dengan beliau dan bisa apa sih memutus rantai kebencian,
3: iya,
2: itu
3: benar,
2: ya, karena
3: iya,
2: kebencian pasti nggak akan selesai jika dibalas dengan kebencian,
3: iya,
2: pastinya.
3: Betul, betul, betul.
2: Dalam cerita tadi disampaikan bahwa kebencian akan selesai jika dibalas dengan tidak membenci,
3: iya,
2: dibalas dengan cinta kasih,
3: iya, dengan
2: seperti
3: asih
2: itu, supaya ya kita sebagai manusia tidak berlarut-larut pastinya lah dengan kebencian.
3: Iya,
2: buat apa akan kita bawa kebencian? Ya, kita berdamai-damailah dengan dengan kebahagiaan kita sendiri. Ya, oke, kita lanjut Ibu Sri. Jadi perdamaian ternyata dimulai dari diri kita sendiri. Lalu apa

0: laksana, iya.
1: Tadi ayam tentrem, iya, tadi seperti itu.
0: Iya, okay. Iya, lanjut ya. Lanjut. Perdamaian itu bisa kita mulai, tidak harus yang besar-besar, tetapi kita harus mulai hal-hal yang terkecil, yang hal-hal yang simple yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita alami, Pak Wandi. Mm-hmm. Ya, perdamaian itu seperti apa sih kita mulai? Nah, kita itu kan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu kita mulai dari cara menjaga ucapan kita. Nah, cara menjaga ucapan kita dengan cara mengendalikan emosi kita, menghargai perbedaan, dan kita juga mau mendengarkan pendapat, masukan dari orang lain, serta kita juga harus memiliki rasa empati, rasa legowo kalau dalam bahasa Jawa itu. Terus kita juga harus memaafkan satu sama lain, serta tadi tidak bisa perdamaian itu muncul kalau kita itu membalas kebencian atau keburukan dengan keburukan. Jadi semisal nih Pak Wandi, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali konflik, masalah dalam kehidupan sehari-hari, tergantung dari perumah tangga itu sendiri yang menyikapinya, bagaimana menyikapinya. Nah, apalagi contoh kasusnya, kalau seumpamanya di dalam keluarga itu pasangan suami istri, kalau semuanya itu pada saat lagi berkomunikasi dengan nada yang keras, dengan marah, terus salah satunya itu juga keras, maka apa yang terjadi Pak Wandi? Tentu adanya konflik.
1: Akan
0: ya
1: menimbulkan
0: konflik, menimbulkan konflik ya. Gak mau terus apa namanya, pendapatnya gak mau didengar. Terus apa namanya, pendapat kita sendiri yang egois, oh harus nurut. Contohnya, oh istri itu harus nurut dengan suami, gak boleh gitu kan ya. Nah, kalau keegoisannya itu seorang suami dalam keluarga itu kan harus adanya kerjasama ya. Tidak ada mana yang harus dihormati dan mana yang harus menghormati, tetapi saling pengertian. Nah, kalau dalam satu keluarga itu salah satu pasangan itu sangat egois sekali ya, tentu rumah tangganya akan berantakan. Apalagi sekarang ini kan sangat banyak sekali ya konflik-konflik, kasus perceraian. Untungnya ya dalam agama Buddha tidak, kita gak ini ya Pak Wandi ya, bahwa satu pernikahan itu untuk seumur hidup. Iya, jadi bagaimana, oh mungkin dalam agama Buddha umat-umatnya ini sudah mengenal ajaran Buddha, sehingga dia tadi menjalankan ajaran Buddha, mengembangkan cinta kasih, terus menjaga ucapannya. Nah, ada menjaga ucapannya. Pak Wandi pernah mendengar peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Yeah. Wah, itu mulutmu adalah harimaumu, bahwa satu kata yang muncul di dalam mulut kita, yang dikeluarkan mulut kita, itu bisa menjadi bumerang, bisa menjadi perpecahan apabila perkataan itu tidak membawa manfaat atau menyakiti hati orang. Jadi dari hal-hal yang kecil kita harus menjaga ucapan kita, terus mengendalikan emosi, menghargai perbedaan, mendengarkan pendapat orang lain. Seperti itu, apalagi kita itu tinggal di masyarakat, di suatu organisasi, apabila ada kegiatan terus kok pendapat kita itu enggak digunakan, terus wah aku enggak jadilah, enggak ngikut lah gitu kan,
1: muncul
0: ya. Pasti. Nah, itu jadi dengan mimbar agama ini di hari ini, mudah-mudahan itu tidak muncul lagi ya Pak Wandi ya. Tidak ada muncul rasa keegoisan, rasa keegoisan itu bisa terkikis. Dan kita selalu menjaga ucapan kita, menghargai perbedaan. Hal yang sederhana seperti itu bisa membentuk atau memunculkan kedamaian, baik di dalam diri kita maupun dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Ya, itu Pak Wandi.
1: Oke, Ibu Sri Utaminisi. Tadi sangat luar biasa kita bahas tentang ucapan ini, Bu.
0: Iya, ya. Benar.
1: Terus kita lakukan dengan perbuatannya, melalui pikiran. Ternyata di era yang modern sekarang ini, Bu, ada satu yang juga akan menimbulkan konflik.
0: Iya, jari-jari kita ya. Nah, benar, jari-jari kita ini.
1: Nah, itu jari kita juga jika

0: kita tidak menggunakan dengan bijak,
1: iya,
0: itu juga akan menimbulkan konflik malah yang lebih luar biasa.
1: Iya, benar. Dengan hitungan detik, ya.
0: Dengan hitungan detik, wah itu luar biasa. Dengan kemajuan teknologi sangat luar biasa, sangat canggih. Jari kita emang benar-benar kita kendalikan.
1: Iya, benar.
0: Kalau bisa kita ngomong ke jalan yang baik gitu,
1: iya,
0: loh.
1: Iya, benar-benar.
0: Kalau kita salah pencet, salah mengarahkan jari kita, itu akan menimbulkan konflik yang tidak kalah luar biasa.
1: Iya, benar sekali.
0: Dahsyatnya itu kan, ya.
1: Iya.
0: Tidak hanya ucapan saja ternyata di era-era sekarang. Banyak muncul-muncul sumber konflik yang sifatnya mungkin kita tidak sadari, tetapi iya, itu pemicunya sangat luar biasa.
1: Iya, benar-benar benar sekali Pak Wandi.
0: Dari media sosial muncul, mungkin kita komen di salah satu akun dari seseorang.
1: Ada yang gak terima gitu, iya.
0: Nanti ketikan kita menimbulkan provokatif.
1: Iya, benar.
0: Akhirnya menimbulkan konflik yang meluas. Tidak hanya diri sendiri yang kena.
1: Benar, benar.
0: Bisa
1: benar.
0: Golongan,
1: iya, benar.
0: Bisa suku,
1: iya,
0: dan macam-macam
1: budaya, akhirnya. Iya, benar, benar, benar.
0: Ini
1: benar,
0: tidak
1: benar,
0: tidak kalah dahsyatnya dengan, iya, ucapan dan perbuatan.
1: Iya, benar, benar, benar, benar.
0: Oke, oke, oke. Dan selanjutnya Ibu Sri, bisa dijelaskan tadi ucapan.
1: Iya.
0: Terus nanti pastinya akan lari ke perbuatan dan pikiran,
1: iya,
0: Ibu.
1: Benar,
0: gimana
1: benar,
0: Ibu-ibu itu?
1: Iya. Jadi apa namanya? Dari pikiran, dari ucapan dan perbuatan kita ini kan kita mengenal namanya jalan tengah berunsur delapan, sila, samadhi, dan panya. Jadi dengan perbuatan kita itu jangan sampai menimbulkan provokasi tadi, ya. Jadi jangan sampai dengan perbuatan kita, kita bisa menimbulkan kegaduhan, menimbulkan perpecahan, permasalahan di dalam lingkungan masyarakat kita. Contohnya kalau perbuatan ini, ya, jangan sampai kita itu melanggar Pancasila, Pak. Pak Wandi, Pancasila sila kedua, ya. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, ya. Itu bisa masuk, dan sila kelima pun juga bisa masuk di situ, Pak Wandi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan Pancasila Buddhis di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita juga tidak bisa membangun perdamaian dari hal yang sederhana tadi, Pak Wandi.
0: Dan itu juga jadi acuan dalam agama Buddha untuk belajar untuk lebih baik lagi.
1: Iya, benar, lebih baik lagi, lebih disiplin lagi Pancasilanya.
0: Nanti kita bisa lanjutkan kembali tentang ini. Pancasila Buddhis luar biasa, Bu, ya.
1: Iya.
0: Dari Pancasila Buddhis sangat luar biasa. Nanti kita ulang kembali, ulas kembali. Pendengar RRI yang berbahagia, kita akan beristirahat sejenak. Tetaplah bersama kami, karena setelah jeda berikut ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dengan tema yang sangat luar biasa ini, dengan membangun perdamaian dalam ajaran agama Buddha. Oke, terima kasih.

0: Pendengar RRI yang berbahagia, kita jumpa lagi dengan mimbar agama Buddha. Kita akan melanjutkan tema pada sesi pertama tadi. Ini dengan Pancasila Buddhis, Ibu Sri.
1: Iya.
0: Tadi kita jeda, kita belum selesaikan.
1: Iya,
0: nah, ini
1: bener.
0: Karena Pancasila, kita mendengarkan Pancasila saja pastinya wah, ini pasti ketuhanan yang Maha Esa.
1: Iya.
0: Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini Pancasila dalam agama Buddha itu seperti apa, Bu, ya? Sedangkan dalam ajaran agama Buddha, setiap umatnya pada saat melaksanakan puja bhakti tidak lepas dari pembacaan.
1: Iya, benar.
0: Pancasila.
1: Iya, benar.
0: Yang
1: benar.
0: Menjadi acuan bagi umatnya atau pengikutnya untuk menjadi umat yang lebih baik pastinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sebaiknya.
0: Mohon untuk Ibu Sri untuk bisa sedikit ya, ini sedikit
1: ya, ya.
0: Menguraikan ini
1: benar.
0: Pancasila. Ini apa sih sebenarnya ya. Sebelum kita melanjutkan tentang perdamaian yang lainnya seperti itu.
1: Iya.
0: Monggo Ibu Sri, silahkan.
1: Terima kasih Pak Wandi. Jadi untuk membangun perdamaian itu juga kita harus melatih diri kita. Nah, dalam agama Buddha itu yang menjadi pondasi kita itu adalah Pancasila Buddhis. Mm-hmm. Khususnya untuk yang perumah tangga nggih Pak Wandi.
0: Iya.
1: Untuk yang bawa perumah tangga itu adalah kita harus melaksanakan Pancasila supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kita harus punya kontrol diri lah ibaratnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang membuat kita itu supaya kita teringat hal-hal yang baik, yaitu dengan kita melaksanakan Pancasila Buddhis. Nah, apa sih Pancasila Buddhis itu? Apakah sama dengan negara kita?
0: Mm-hmm.
1: Ya sama jumlahnya Pak Wandi.
0: Iya, sama-sama limanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi materinya intinya
0: isinya berbeda.
1: Isinya dan itu juga lima Pancasila ini atau Pancasila Buddhis ini juga bisa dan menjadi salah satu yang harus kita lakukan untuk menimbulkan atau memunculkan perdamaian di dalam diri kita. Ya, yang pertama itu adalah kita bertekad untuk melatih diri untuk tidak menyakiti makhluk hidup, makhluk lain. Siapa sih yang mau disakiti Pak Wandi? Tentu gak ada ya. Gak ada yang tadi aja sampai cerita tadi Pak Wandi, kita kembali lagi cerita tadi sampai ke bawah di kehidupan
0: berikutnya.
1: Yang sampai sangat panjang sekali. Jadi tidak ada orang yang mau disakiti. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita mengembangkan welas asih, mengembangkan metta. Di sini tidak hanya membunuh ya, tetapi menyakiti, membuat makhluk itu tersakiti udah termasuk pelanggaran sila
0: yang pertama.
1: Yang pertama. Jadi kita harus bisa memaknai dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa memunculkan perdamaian dalam diri kita. Sangat sulit sekali loh Pak Wandi untuk bisa berdamai dengan diri kita sendiri.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita,
0: mudah-mudahan
1: pasti,
0: ya. Pasti enggak, tidak hanya mudah-mudahan ya.
1: Iya,
0: harus itu ya.
1: Iya. Nah, yang kedua yaitu sila kedua kita bertekad melatih diri untuk tidak mengambil
0: barang
1: yang bukan milik kita. Jadi kalau bukan punya kita itu tidak ada kewajiban, tidak ada hak menjadi milik kita itu Pak Wandi. Jadi di sini kita tidak ada sih orang yang mau kehilangan. Pastinya kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengambil yang bukan milik kita. Ini bukan konteks barang ya Pak Wandi.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Semuanya yang bukan milik kita, apalagi hak kita ya, bukan hak kita terus kita ambil, bukan hal berupa barang, waktu, jasa juga. Itu termasuk dalam pelanggaran sila kedua. Jadi kalau bukan hak kita, bukan milik kita ya jangan sampai kita ambil. Nanti ya mungkin di kehidupan sekarang ini kita bisa menikmati itu Pak Wandi.
0: Bisa aman ya.
1: Bisa aman tapi hukum karma kita
0: pasti
1: bisa
0: berlaku.
1: Nah, kita bisa terhindar dari hukum negara tetapi kita tidak bisa terhindar dari hukum karma. Mau kita ngumpet di lubang semut ya kasarnya ngomong ya, itu tetap kita tidak bisa terhindar. Jadi makanya kita harus hati-hati Pak Wandi.
0: Apa yang kita tanam ya itu.
1: Iya benar.
0: Tinggal nunggu kapan panennya.
1: Nah.
0: Itu tetap pasti kita akan memanen hasil dari tanaman kita sendiri Bu.
1: Iya benar sekali Pak Wandi. Jadi kita kembali lagi
0: yang ketiga Ibu.
1: Yang ketiga adalah kita bertekad untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang sopan ya. Di sini konteksnya karena upasaka upasika itu tidak hanya perumah tangga atau tidak hanya suami istri, tetapi anak-anak muda. Jadi dengan adanya gadget tadi ya Pak Wandi, jari kita itu jangan sampai jari kita itu salah mengklik Pak Wandi nih. Kalau kita salah klik, mah waduh ini bisa sangat sajian-sajian di handphone, di Android itu sangat luar biasa.
0: Mengarah ke tindakan-tindakan yang fisik pastinya.
1: Iya, ya. Dari kalau mata kita tidak bisa terkontrol ya, dan pikiran kita ya sangat luar biasa ini efeknya dari kalau kita tidak bisa menggunakan Android dengan baik Pak Wandi. Jadi kita harus bisa menjaga kesopanan kita, menjaga moral kita di sila ketiga ini tidak hanya berkaitan dengan suami istri ya,
0: suami istri yang bukan suami istri pun juga.
1: Apalagi sekarang itu banyak sekali pembulian, pelecehan di khususnya anak-anak. Ya terkadang kita, oh kita sudah menitipkan anak di tempat yang aman, ternyata orang-orang terdekat itulah yang kalau kita tidak bisa memberikan pengertian kepada anak kita. Jadi khususnya anak-anak ya kita berikan, oh kita tidak boleh, tidak ada yang boleh menyentuh hal-hal yang pribadi kita. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita Pak Wandi dari sejak dini. Jadi tidak ada yang boleh, ada hal yang privasi dari diri kita yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, dan tidak cuma dilihat tetapi disentuh ya. Jadi kalau semuanya disentuh, dilihat ya, kita harus bisa memberikan pembelaan diri. Itu sudah menyangkut pelanggaran sila ketiga.
0: Oke, jadi lanjut yang sila keempat
1: itu. Ya, sila keempat itu adalah ya tadi sudah kita harus menjaga ucapan kita tadi yang sudah saya sampaikan bahwa inilah menjadi bumerang kita. Yang tadi saya sampaikan peribahasa mulutmu adalah harimaumu. Jadi dengan menjaga ucapan kita, semoga perdamaian itu akan muncul, akan timbul, akan kita terima di dalam diri kita. Nah yang terakhir
0: yang
1: adalah
0: terakhir,
1: wah tidak kalah luar biasanya ini Pak Wandi, apabila kalau kita melanggarnya itu sangat kompleks, bisa melakukan dari semua
0: semuanya ya.
1: Sila yang tadi itu bisa dilakukan
0: karena
1: kalau
0: ini
1: kita
0: menghindari minuman dan zat yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.
1: Nah, kalau kita nggak iling tadi Pak Wandi,
0: ini mesinnya langsung ini ya, mesinnya manusia ini ya.
1: Kalau kita nggak iling, bisa sila kedua, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat itu bisa dilakukan. Jadi ya, semoga dengan pondasi kita, kedisiplinan kita yaitu Pancasila Buddhis ini akan kalau kita lakukan setiap hari di dalam diri kita, kita tanamkan, kita terapkan, tentu perdamaian itu bisa terbangun Pak Wandi.
0: Oke, terima kasih Bu. Kita lanjutkan yang tetap berkaitan tentang perdamaian di sini dalam kehidupan bermasyarakat Ibu ya.
1: Iya benar.
0: Kita tentu sering menemukan namanya perbedaan. Nah ini
1: sering.
0: Pasti jangankan dengan masyarakat, dengan
1: keluarga
0: kita sendiri pasti ada perbedaan nih. Nah bagaimana seharusnya umat Buddha nih dan semua pendengar RRI bisa menyikapi perbedaan tersebut? Monggo Ibu.
1: Iya, terima kasih Pak Wandi. Nah dalam kehidupan bermasyarakat yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita makhluk sosial, kita bersinggungan dengan orang lain, tentu bisa bersinggungan dengan perbedaan. Ini tidak hanya perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan adat, istiadat, segala macam itu. Nah jadi jangan kita buat perbedaan itu menjadi suatu sumber permasalahan Pak Wandi. Tetapi perbedaan itu kita jadikan motivasi di dalam diri kita untuk mengembangkan Brahma Wihara, mengembangkan cinta kasih. Jadi jangan kita ambil dari segi negatifnya, oh berbeda, oh harus ada
0: harus sama ini.
1: Itu enggak, tetapi
0: beda-beda nih.
1: Ya, jadi kan, ya. Dengan perbedaan itu kita menjadikan bisa kita buat mengembangkan metta, menanamkan cinta kasih, menanamkan welas asih, menanamkan kebijaksanaan di dalam diri kita. Nah, dengan kita harus punya pemikiran bahwa dengan cinta kasih kita bisa belajar menerima orang lain, Pak Wandi. Karena sulit sekali kita maunya kan orang itu maunya dimengerti, tidak mau mengerti orang lain. Nah, dengan kasih sayang kita tentu bisa peduli dengan kehidupan sesama. Nah, dengan perbedaan itu bisa kita sikapi dengan kita bisa menanamkan diri kita itu kebijaksanaan. jangan sampai perbedaan itu terus membuat kita menjadi emosi, menjadi kita marah, menimbulkan kemarahan di dalam diri kita, menimbulkan perselisihan, percekcokan di dalam suatu organisasi ataupun di suatu keluarga ya Pak Wandi. Jadi biasanya kan ada, oh tadi suami harus dimengerti, harus dihormati, istri tidak gitu kan, harus yang menghormati. Tetapi kalau kita dalam diri kita selalu tanamkan bahwa kita harus belajar menghargai perbedaan, tentu pasti kita bisa membangun perdamaian.
0: Ayo ke ibu-ibu. Ini saya bisa menggambarkan ibu ya, bahwa perbedaan ini saya ibaratkan sebagai pelangi ibu ya.
1: Iya benar-benar.
0: Pelangi ini indah karena ada
1: perbedaan, benar.
0: Berbagai warna yang sangat.
1: Iya benar-benar sekali Pak Wandi.
0: Itu bisa disebut pelangi dan indah Wani.
1: Iya.
0: Tetapi kalau warnanya hanya hijau, hanya mungkin kuning, itu mungkin tidak bisa disebut pelangi bu ya.
1: Iya benar. Nah,
0: karena pelangi bisa disebut pelangi karena perbedaan warna yang banyak, sehingga sangat indah untuk dipandang. Begitu pula dengan perbedaan kita, dengan adanya perbedaan itu akan semakin menguatkan kita, menguatkan kita semua dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air pasti.
1: Iya benar sekali Pak.
0: Selanjutnya Wandi. Ibu, sering kali bu ya, ini konflik muncul karena ucapan ibu.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, ucapan ini sangat tajam sekali nih ya,
1: iya.
0: Memunculkan konflik. Bagaimana nih Dhamma mengajarkan kita agar lebih bijaksana?
1: Iya benar-benar.
0: Dalam berbicara ibu, monggo-monggo ibu.
1: Iya tadi saya sudah singgung bahwa ucapan adalah mulut adalah harimau, harimaumu. Jadi bagaimana cara kita bisa menjaga ucapan kita? Tentu sebelum kita berbicara hendaknya kita harus berpikir sejenak Pak Wandi. Kita menggunakan kebijaksanaan kita, kita tanyakan di dalam diri kita, wah apakah ucapan saya ini membawa manfaat atau enggak, menyakiti hati orang atau enggak. Terus pada saat kita berbicara itu kita gunakan dengan karena kebijaksanaan apa karena emosi sesaat nih gitu kan. Itu harus kita harus kita tanyakan di dalam diri kita, sehingga dengan seperti itu tentu ucapan yang kita ucapkan, kata-kata yang muncul di dalam dari luar mulut kita itu akan yang menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan kesejukan bagi hati yang mendengarnya gitu. Jadi kalau dalam agama Buddha itu ucapan yang bagaimana sih yang bisa dikatakan sebagai ucapan benar ya Pak Wandi ya. Itu ada ucapan yang bermanfaat, yang tidak menyakiti, yang sesuai dengan apa adanya, dengan kebenaran, tidak dilebih-lebihkan. Kan ada sekarang itu kalau kita nitip uang jumlahnya bisa berkurang.
0: Bisa dikurangi.
1: Nah,
0: pasti.
1: Kalau kita nitip omongan bisa bertambah. Nah, benar itu.
0: Pastinya.
1: Iya. Jadi kita sebagai manusia yang makhluk sosial, kita sering bersosialisasi, berkomunikasi dengan berinteraksi dengan orang lain ya, kita harus menjaga ucapan kita. Nah, ucapan yang bagaimana yang bisa membangun perdamaian, yaitu yang tadi yang saya bilang, ucapan benar dalam agama Buddha itu yang bermanfaat, yang tidak menyakiti, terus yang dikatakan dengan apa adanya. Kita tidak mengucapkan atau memfitnah orang lain, kita tidak ucapan yang kita ucapkan itu tidak ada faedahnya atau omong kosong, nggak ada manfaatnya gitu Pak Wandi. Jadi semoga dengan ucapan yang baik tentu akan menyejukkan hati kita, menjalin persaudaraan, menjalin keharmonisan, dan dengan ucapan yang tidak terkendali itu bisa menjadikan suatu perpecahan. Jadi saya berpesan, jaga hati-hati ucapan kita, semoga ucapan yang kita ucapkan tidak bisa menimbulkan perpecahan atau perselisihan. Iya Pak Wandi.
0: Oke. Ini yang terakhir Ibu Sri ya.
1: Iya.
0: Ini tadi pesannya cuma sedikit. Nah, ini sekarang pesan dari Ibu Sri untuk para pendengar agar kita dapat benar-benar menerapkan perdamaian dalam kehidupan.
1: Iya. Langsung saja ya Pak Wandi ya. pesan dari saya, bagaimana sih caranya kita bisa membangun, menumbuhkan perdamaian di dalam diri kita, yaitu yang pertama kita awali dari diri kita sendiri. Kita bisa melaksanakan Pancasila Buddhis, kita menjaga ucapan kita, kita bisa dengan bisa menghargai perbedaan. Hal ini perbedaan tidak hanya perbedaan pendapat, tetapi perbedaan dari segala hal. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wandi bahwa pelangi itu indah karena dia berbeda warna. Jadi kita jadikan perbedaan itu bukan suatu yang menjadikan konflik, munculnya konflik, tetapi perbedaan itu kita jadikan suatu kesempatan untuk kita melihat keindahan di dalam suatu perbedaan itu sendiri, Pak Wandi. Nah, terus kita dapat, kita mulai dari diri kita sendiri, kita berikan contoh, Pak Wandi. Apalagi kita adalah sebagai seorang penyuluh ya, Pak Wandi. Kita harus bisa memberikan contoh sebelum kita, jangan sampai slogannya Jawa, jarkoni, iso ngomong ora iso ngelakoni, seperti
0: bisa
1: itu.
0: Ngomong, tidak bisa menjalankan.
1: Nah, itu bahasa Indonesia, bisa berbicara tetapi tidak bisa menjalani. Jadi kita harus memberikan contoh kepada umat kita, kepada warga binaan kita, bahwa kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri, menjaga pikiran, menjaga ucapan, mengendalikan emosi, menghargai perbedaan, serta mengembangkan Brahma Wihara sehingga kita bisa membangun perdamaian di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan seluruh di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, Pak Wandi. Karena dengan kita diberikan kesehatan, baik pikiran maupun badan kita, tentu kita akan melakukan hal-hal yang baik. Dan ingat, kita harus menjadi melaksanakan dan menerapkan Pancasila sebagai pondasi kita untuk membangun perdamaian dalam agama Buddha.
0: Oke, terima kasih Ibu Sri Utaminingsih. Perdamaian dunia dimulai dari kedamaian dalam pikiran,
1: hati,
0: ya.
1: Iya.
0: Diwujudkan melalui ucapan,
1: iya,
0: dan
1: bener,
0: perbuatan yang penuh cinta kasih.
1: Iya.
0: Pikiran damai, ucapan yang benar, perbuatan yang penuh kasih, keluarga harmonis,
1: iya,
0: masyarakat rukun, dunia lebih damai. Jadilah sumber kedamaian, kendalikan pikiran, jaga ucapan, lakukan kebaikan, dan tumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk.
1: Benar.
0: Terima kasih Ibu Sri Utaminingsih atas penjelasan dan pesan damai yang sangat bermanfaat. Pendengar yang berbahagia, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa perdamaian tidak harus menunggu orang lain memulainya.
1: Iya, benar sekali.
0: Kita dapat memulainya dari diri sendiri, menjaga pikiran, menjaga ucapan, mengendalikan emosi kita.
1: Iya.
0: Menghargai perbedaan serta mengembangkan cinta kasih merupakan langkah nyata untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Demikian perjumpaan kita dalam siaran Radio RRI dengan tema membangun perdamaian dalam ajaran agama Buddha. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi inspirasi untuk terus menumbuhkan cinta kasih dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Saya Suwandi selaku moderator mohon pamit. Namo sayang adi budaya, namo budaya. Sampai jumpa dan salam damai buat kita semuanya. Sadu,
1: sadu, sadu, sadu, sadu, namo budaya.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kali ini di Cek Fakta kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial dan kemudian mendapat banyak tanggapan dari netizen. Biasalah ya, memang kalau lagi ada sebuah perkara, informasi ataupun juga mungkin isu, itu pastinya juga mengundang perhatian dari netizen. Tapi kira-kira apakah itu benar ataukah itu hoax? Tentunya ya, coba kita untuk ungkap. Ini salah satunya, sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Nah, faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Dilansir dari tumblr.hoax.id, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Karena memang beberapa juga ada ya, tentunya juga punya sampingan pekerjaan atau juga sedang affiliate dengan mungkin online shop. Justru itu adalah salah satu survive skill juga yang harus dimiliki. Salah satunya juga tentunya untuk bagaimana bisa memanfaatkan ruang digital ya, tentunya juga di tengah era digital saat ini. Baik pendengar, itu tadi tentunya ya, jangan sampai juga tentunya dengan menggunakan barang mahal, tentunya dengan memberikan contoh-contoh yang tidak baik, tetap bijak pastinya ya. Dan apapun itu, jangan sampai kita terlalu latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 92,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini di Lampung pagi ini setelah tadi kita mengikuti mimbar agama Buddha dan kami masih temani Anda tentunya di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan istimewa sekali pada hari ini tentunya ya, kita juga kedatangan narasumber bintang tamu di Pro 1 RRI Bandar Lampung yang akan sharing terkait dengan musisi dan peluang pasar digital dalam ekonomi kreatif bersama dengan Jiva Maya. Sudah hadir di studio kami ada Kak David selaku produser dan gitarisnya. Halo Kak David.
1: Halo.
0: Wah, apa kabarnya hari ini Kak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga ada Kalam Ria selaku vokalisnya. Hai Kak.
2: Hai.
0: Aduh, gimana kabarnya Kalam Ria?
2: Baik banget, sehat banget.
0: Aduh, seru ya ngebas suaranya. Langsung ketahuan kan kalau beliau ini vokalisnya gitu. Dan terima kasih banget teman-teman sudah datang tentunya di Pro 1 hari ini Minggu pagi. Biasanya orang-orang lagi pada ya menikmati tapi lagi sambil rebahan, tapi kakak-kakak sudah semangat sekali datang ke tempat kita tentunya untuk sharing ini terkait dengan musisi dan peluang pasar digital dalam ekonomi kreatif. Ini kalau kita bicara terkait sama dunia musik sekarang kan luar biasa berwarna banget ya Kak ya. Bahkan kemarin kita tuh sempat ngelaksanain bintang radio dan kita juga lihat ya gimana ternyata talenta-talenta anak muda yang juga warna-warni banget genre musiknya. Banyak kalau misalnya dulu tuh kita ngerasa kalau lagi eranya R&B aja.
2: Benar, benar banget.
0: Ya kan?
2: Bener.
0: Atau pop Melayu tuh ya, itu terus.
2: Balat-balat aja.
0: Ya kan? Tapi kalau sekarang banyak tentunya dari referensi musik yang bisa didengerin dari platform apapun. Bener. Dan akhirnya juga banyak malah anak-anak zaman sekarang suka kiblatnya tuh ke musisi dulu juga gitu loh. Akhirnya wow, makin kaya gitu ya.
2: Betul.
0: Salah satunya juga karena memang pasar digital itu juga. Nah, tapi sebelum itu kita pengen kenalan dulu lah ya.
2: Boleh.
0: Dengan Jiva Maya pastinya. Ini kalau dari fotonya ada berempat. Ternyata yang datang hanya dua karena duanya kebetulan lagi juga punya kegiatan ya Kak.
2: Betul
0: ya
2: sekali,
0: di Jakarta. Ya. Boleh dikenalin Kak, ada dua personel lainnya ini siapa aja namanya Kak?
1: Ada Mas Ari Duren lagi denger ya.
0: Siap.
1: Main bass. Terus additional playernya ada additional player drum tuh ada Obay.
0: Oke. Okay. Dan tentunya juga teman-teman bisa untuk ikut nyaksiin ke live YouTube kita.
1: Oh iya dong.
0: RRI Bandar Lampung. Kita sapa dulu. Hai. Wow, tentunya ya kalau misalnya kita lihat sekarang, nah seperti radio yang sebelumnya juga hanya bisa didengar, tapi sekarang juga bisa untuk tampil.
2: Betul,
0: disaksikan
2: banget.
0: Juga,
1: wah,
0: ya kan?
1: Keren.
0: Dan juga tayangannya bisa ditonton ulang lagi, yeah, pastinya di YouTube @RRI Bandar Lampung. Oke, sebelum itu Kak, aku pengen kenal dulu dengan Jiva Maya. Udah dari tahun berapa? Udah berapa lama sih kebersamaan dari kakak-kakak ini?
1: Kalau Jiva Maya sendiri itu termasuk band baru ya, mm-hmm, karena baru 1 tahun.
0: Oh.
1: Kalau baru 1 tahun, mm-hmm, tapi kenalnya udah lama yang lain.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya ini barang baru wajah lama.
2: Benar. Stok lama aja kita.
0: Stok lama. Jadi apakah sebelumnya memang udah punya band masing-masing, terus kayaknya ah oh, kita kayaknya enak nih bikin band baru, atau justru adalah rebrand dari mana nih Kak?
1: Ya sebenarnya sih masing-masing punya kegiatan dengan bandnya masing-masing lah.
0: Mm-hmm.
1: Terus saya juga kemudian ketemu teman almarhum ya, salah satu pendirinya juga ada almarhum yang main gitar juga.
0: Mm-mm.
1: Sudah almarhum.
0: Mm-mm.
1: Baru kita rencana bikin. Nah, baru kita kumpul-kumpulin ya teman-teman.
0: Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, akhirnya apa sih yang menggagas oh kayaknya pengen deh bikin baru lagi?
1: Kalau saya lihat sih dari pasar ya. Ya tadi berkaitan dengan pasar digital dan pasar musik. Kayaknya dimulai dari tahun kemarin itu industri musiknya lagi mulai bergerak naik ya.
0: Mm-mm.
1: Terus menggeliat, terus akhirnya pas awal-awal tahun saya lihat kayaknya banyak band yang keluar, terus band-band lama di luar negeri, banyak band-band lama reuni terus ngeluarin single, yeah, baru. Kayaknya memang saatnya deh gitu. Setelah
0: seru,
1: tidur
0: ya?
1: Lama.
0: Akhirnya ngelihat memang peluang dari si pasar digital ini juga gitu ya Kak ya.
1: Ya karena okay, menurut saya sih sekarang ini gak kayak dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau dulu era-era 2000 awal itu menurut saya itu pasar itu kan ditentukan oleh label company ya. Mereka yang menciptakan.
0: Okay.
1: Mereka yang menciptakan pasar. Padahal sebenarnya musiknya itu gak hanya itu aja. Lebar ternyata. Ternyata begitu dibuka semua pasar digitalnya, digital platformnya makin lebar. Ternyata ada musik yang kita gak tahu namanya siapa. Ini tiba-tiba lihat streamernya. Jutaan ternyata.
0: Wow, ngeri.
1: Iya, padahal kita nggak tahu, nggak ada di permukaan.
0: Wow. Itu ya kak ya, jadi memang justru ada optimistis tersendiri karena memang melihat dari musik sekarang tuh makin banyak variannya juga.
1: Ya dan makin banyak varian dan gak bisa ditebak.
0: Itu dia, keren ya. Kita sempat yang kaget juga kemarin sama Naikila and the gang gitu kan ya, teman-teman anti normal semuanya. Banyak yang juga agak bingung dengan hipdut gitu kan ya. Ternyata giliran mereka udah mengenalkan, asik, enjoy. Kalau kata-kata anak Jaksel, gak bisa kerja kalau gak dengerin lagu-lagu mereka. Karena memang kayak otaknya kerja sambil juga joget gitu kan ya.
2: Sambil enjoy ya.
0: Iya kan kak. Dan juga akhirnya beberapa era dari tren itu Y2K juga akhirnya ikutan muncul lagi. Kemudian itu tadi centil era, terus bling-bling-bling semuanya. Fashion aja bisa untuk balik lagi, apalagi musik gitu kan ya kak.
1: Apalagi sekarang ya, anak-anak sekarang itu banyak. Anak-anak sekarang tuh nggak dengerin musik sekarang aja, banyak malah dengerin 70, 80, lebih kritis sih sebenarnya aku bilang ya.
0: Lebih kritis ya kak ya.
1: Dan aku sukanya jadi main musiknya makin lebar. Karena pasti ada yang dengar.
0: Baik, nah itu tadi ada yang dengar. Waktu itu kan kayaknya kalau misalnya mau yang anti mainstream gitu kan ya, susah nebus pasar nih, nanti nggak ada ininya
1: karena
0: nih.
1: Karena pikiran gitu. Orang awam pasti yang didengar sama mereka pasti yang hanya di permukaan. Waktu itu kan media promonya hanya radio, TV. Sekarang kan nggak internet kan?
0: Bisa bikin sendiri, ya kan?
1: Dan orang lihatnya ini lagu band mana nih ya? Tahu-tahu ada aja gitu.
0: Bener. Nah itu tadi bisa kita bikin platformnya ada gitu kan ya. Bahkan semuanya juga bisa manfaatin Instagram, dan, TikTok lainnya.
1: Ya dan mudah sekarang.
0: Yes.
1: Cuman jangan lupa sekarang tuh mudah untuk promo, untuk merilis lagu sendiri. Kalau dulu kan harus label ya.
0: Iya. Yeah.
1: Aduh, kita harus label lah, harus ini rekaman yang gini-gini segala macam. Jarak, waktu, habisnya. Sekarang nggak kan dikerjain di rumah. Terus mau rilis juga di rumah bisa. Cuman ingat, semakin mudah artinya persaingan semakin lebar.
0: Baik. Nah, itu tadi ya. Kita pengen tahu sih sebenarnya. Jadi sebelum optimisme ini muncul kan sempat ya, Kak ya. Kok mudah banget gitu kan untuk orang-orang kemudian juga ngelemparin musiknya gitu kan ya ke platform-platform. Ada juga rasa pesimis gitu waktu era ini belum muncul gitu kan ya. Apakah mungkin bisa bertahan gitu di era gempuran semuanya. Nah kemudian tapi akhirnya muncul nih optimis sekarang. Kalau kakak sendiri ngerasanya dari ombak yang ada gitu kan ya, perjalanan era digital, apa yang ngebuat akhirnya bisa optimis sekarang?
1: Ya tadi itu tadi selain teman-teman juga yang bikin yuk kayaknya udah saatnya deh. Terus ngelihat pasar kayaknya bisa karena pasarnya semakin lebar. Dan menurut saya itu main band jangan sendirian. Iya, main band itu jangan sendirian, jangan hanya pengen bandnya sendiri yang nongol. Kalau misalnya contoh nih, misalnya ada band di Lampung satu sendiri, kan enggak seru ya?
0: Iya.
1: Kalau bandnya semakin, ini terkait dengan pasar tadi ya. Anak bandnya semakin rame di Lampung, semakin banyak rilis. Artinya kan pasarnya hidup. Pertama, studio musik jalan. Studio musik jalan. Akhir studio musik jalan, vendor-vendor alat musik jalan.
0: Benar.
1: Toko alat musik jalan.
0: Oke.
1: Imbasnya ke pasar ekonomi di bawah dong.
0: Benar.
1: Mereka belanjanya jadi lebih spendnya membaca.
0: Studio hidup ekosistemnya.
1: Betul. Itu dari segi musik ya.
0: Segi musiknya. Ih keren sih. Tadi kan sempat kita singgung juga ada tantangan ya kak pastinya. Kalau misalnya peluangnya besar tapi tantangannya juga pasti ada.
1: Pasti.
0: Nah boleh kak dispil apa tuh kalau tantangannya?
1: Tantangannya itu pasti adalah promo. Jadi sekarang ini ibaratnya DSP digital streaming platform itu seperti, kalau saya analogikan itu seperti samudra ya.
0: Luas banget ya.
1: Luas. Nah kita ini, lagu kita ini ibaratnya kita ngelempar batu.
0: Okay.
1: Di tengah laut. Satu dunia nih ya, kita lempar batu. Plung. Terus kita bagaimana mau cari tahu supaya orang bisa tahu lagu kita tuh ada.
0: Betul.
1: Berarti harus dipromokan ya kan.
0: Okay.
1: Nah dipromokannya itu ya sekarang ini promonya gak pakai duit. Maksudnya dalam arti kata kalau dulu kan promo dulu saya kerja di label kan. Dulu kalau zaman 2009 itu kalau mau promo itu sekian puluh juta. Serentak 72 radio sekian puluh juta. Kalau sekarang enggak, tapi memang harus kerjain sendiri. Bikin konten.
0: Kreatif ya, harus banget.
1: Gak bayar sih,
0: Oke.
1: Cuman
2: bayarnya pakai tenaga.
0: Bayarnya pakai mental health ya, enggak.
1: Iya, bayar asal mau ngerjain.
0: Ya kan? Asal mau ngerjain bener, harus banyak ide, harus kemudian ide. Juga kolaborasi dengan ya. Beberapa orang gitu bisa juga.
2: Betul.
0: Yes. Kayak kita ngelihat Adrian Khalif 2001 kali. Ini kayaknya dia mau kolaborasi 2001 kali deh kayaknya. Yeah. Dia bikin banyak gimmick, dia ngajakin juga collab beberapa teman-teman musisinya dengan berbagai varian yang akhirnya dia hadirin juga gitu kan dengan lagunya, dan dia enggak takut ya untuk akhirnya lagu gue dibawain juga nih sama musisi lain. Kan ada tuh yang ngerasa kayak nanti orang lebih sukanya sama varian si ini lagi gitu kan, stylenya si A gitu. Tapi di situ enggak ada gitu kan celah untuk oh kayaklah kita collab gitu. Justru malah
1: ya, walaupun suka contoh misalnya collab ya, misalnya ataupun di cover terus dirilis. Kan tetap dapat bagian.
0: Itu tadi, tenang aja.
1: Iya.
0: Rezekinya tetap dapet.
1: Iya.
0: Jadi itu tadi ya, justru harus menghindari atau kita kayak taruh dulu tuh kekhawatiran-kekhawatiran buat nyoba hal-hal baru gitu.
1: Betul.
0: Ya kayak di era saat
1: terus,
0: ini.
1: Prinsip-prinsip zaman dulu

0: analogikan ada 100 band di Bandar Lampung.
1: Oke, oke.
0: Dan semua ini berteman.
1: Oke.
0: Apabila satu band yang temennya ini rilis, kalau 99 bandnya ini ikut share,
1: Bayangin tuh, mantep.
0: Efeknya bagus, efek dominonya bagus dong.
1: Bener, rame tuh, ya kan?
0: Seperti itu.
1: Tapi kalau misalnya dia udah itu tadi, udah gak mau duluan untuk ya kolaps, atau misalnya dia mau tentunya silaturahmi gitu kan ya sama temen-temennya, mungkin juga akan sulit untuk ngelakuin itu juga ya kak ya di era saat ini ya.
0: Betul.
1: Nah aku mau balik lagi nih, mau kenalan sama Jiva Maya lagi ya kak ya. Nah di antara banyaknya genre saat ini yang lagi digaungkan sama Jiva Maya sendiri, pengen ngangkatnya genrenya apa nih kak?
0: Sebenarnya sih kalau yang single baru ini lebih ke tetap rock tapi lebih ke hyper pop namanya.
1: Rock hyper pop, oke.
0: Iya, hyper pop.
1: Oke, sip. Boleh nggak sih dinyanyiin sedikit gitu kan ya? Kita penasaran banget nih. Silakan, boleh kak.
2: Aku nyanyiin bagian refnya ya.
1: Boleh.

0: juga.
1: Wow, tepuk tangan dulu dong.
2: Yeah. Jangan lupa dengarkan detik ini juga di semua digital musik platform. Yeah.
1: Detik ini juga.
2: Detik ini juga.
1: Detik ini
0: detik
1: juga.
0: Ini juga.
1: Itu ya, ada kata-kata yang kayak orang tuh langsung tung gitu kan,
0: iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Harus ada kata-kata yang akhirnya orang tuh bisa nginget terus gitu. Yeah. Detik ini juga. Yeah. Kemudian juga tadi ada beberapa kata-kata yang memang ada optimisnya juga, yeah, di situ.
2: Single ketiga ini sih lebih vibe-nya lebih optimis, semangat. Supaya yang dengar itu jangan sampai apa dapatkan pesan yang bikin lemes. Teman-teman tuh harus semangat, yeah, kalau mau melakukan sesuatu tuh harus
1: full.
2: Iya. Powerful. Jangan ditunggu-tunggu. Jangan menunda-nunda sesuatu.
1: Asik. Aduh, banyak yang relate kayaknya ya. Bentar lagi gitu. Karena memang kalau misalnya kayak bahasa kita tuh indeks ekonomi gitu, yeah, kan ya, kayak banyak orang tuh kayak lemes gitu kan ya. Rupiah udah lemes, kita jangan lemes dong, yeah, ya kan ya. Dan banyak orang juga yang kayaknya udah ada peluangnya tapi kita masih ragu gitu. Yep. Jadi lagu ini detik ini juga.
2: Juga.
1: Jangan pundur-pundur lagi.
2: Jangan tunggu-tunggu lagi.
1: Iya, bahasa kayak rezeki dipatok ayam. Detik ini juga makanya, ya ampun. Nah, ini kalau misalnya kita mau dengerin, bisa didengarkan di mana nih, Kak?
2: Di YouTube ada, pokoknya di semua digital musik platform ada.
0: Itu dia. Video klip kita juga ada di YouTube, channelnya Jiva Maya.
1: Jiva Maya, menarik ya. Boleh tahu gak sih ini namanya itu tuh terinspirasinya dari apa gitu?
2: Sebenarnya terinspirasinya awalnya gara-gara saya lagi ngobrol sama Ibni yang almarhum itu. Namanya harus keren nih. Temanya harus sedikit spiritual nih, gitu.
0: Spiritual. Kita awalnya sebenarnya kayak dark spiritual gitu,
1: dark
0: lebih
1: ke dark spiritual.
0: Gitu. Okay. Jadi agak-agak tersirat ya maknanya dari nama itu.
2: Iya.
1: Wow, karena anak-anak zaman sekarang itu tuh gila-gila story ya kan.
0: Benar.
1: Dia kayak enggak cuman pengen tahu kata-katanya doang gitu kan, tapi ini apa nih makna di dalamnya? Habis itu merasuk dalam jiwa, relate itu. Bener. Tadi kan ya. Aduh, aku Jiva Maya banget tuh. Oke deh. Berarti karakternya itu memang tadi ya, Kak ya, disampaikan juga memang genre yang ingin dibawa itu ada optimisnya juga, yeah, gitu kan ya. Ada genrenya yang rocknya juga gitu. Wow. Kalau inspirasi dari mana sih, Kak?
2: Musiknya? Musiknya sih lagi banyak dengar. Waktu kemarin bikin itu lebih banyak BMTH gitu-gitu. Tapi versi pop ya.
1: Oke.
2: Okay. BMTH tapi versi pop.
1: Ah, okay,
2: karena album terakhir yang sebelumnya ini dia lebih hyper pop sih, lebih ngepop.
1: Lebih ngepop lagi. Baik ya, kayaknya kita mau rehat sejenak gitu kan ya. Kita break dulu. Tentunya juga Anda sambil kita bisa dengerin juga ya, kamu mau langsung cek juga bisa di YouTube ya. Pastinya nanti kita akan balik lagi di sini di Lampung Pagi ini, masih ngobrolin terkait dengan musisi dan peluang pasar digital dalam ekonomi kreatif. Tetap di sini di Lampung Pagi ini.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
5: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
6: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
5: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
6: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
5: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
6: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
5: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Datang ini juga dari Jiva Maya. Aduh, aku merinding. Seru banget. Jadi langsung lihat aja ya, langsung ditonton juga pendengar di YouTube tentunya Jiva Maya. Dan sempat tadi memang aku belum sempat nanyain di awal, dan pas lagi dengerin aku langsung kayak penasaran. Tadi kita lagi di offline, kita ngobrol gitu ya, ini lagunya siapa yang nyiptain? Ternyata adalah Bapak Helmi. Aku perjelas lagi, Bapak Helmi Santika, luar biasa Bapak Komjen Pol ini beneran yang nyiptain.
1: Betul.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ketemu sama Bapak, kemudian beliau punya ide, oke gue bikin ini lagu gitu.
1: Ya itu
0: gimana Bapak tuh?
2: Kalau kenal lama Bapak Helmi itu udah lama, dari zaman 2014 dulu. Cuman pas aku memang udah kenal lama, terus suka main-main gitar bareng.
0: Oh gitu, beliau suka ngegitar juga. Dunia seninya kuat banget ya.
2: Betul.
0: Wah, dan kemudian akhirnya siapa yang duluan punya inisiasi? Oke deh, yuk kita bikin nih lagu. Lagunya pengennya yang begini nih, karena universal banget detik ini juga. Kayak pesannya tuh bukan cuma sekedar kayak orang nyampein cinta atau orang mau ibaratnya ngelakuin sesuatu,
2: iya,
0: tapi ibaratnya
2: apa aja
0: gitu kan. Lu punya cita-cita apa gitu kan? Ya dikejar detik ini juga, jangan entar-entar gitu.
2: Begitu. Kayak mau nikah, sah detik ini juga gitu ya.
0: Mohon maaf Pak, maharnya dulu deh gitu kan ya. Jadi gimana tuh ceritanya Kak? Jadi yang inisiasi pertama siapa, yang kemudian akhirnya wah ini bikinnya begini segala macam gitu ceritanya?
2: Ya beliau yang ini, kayaknya punya lagu nih, cocok kayaknya buat Jiva Maya David. Coba dengerin. Oh iya, mau nih. Ya udah langsung eksekusi.
0: Gitu. Aja. Semudah itu untuk ya, tapi memang itu tadi udah ada kolaborasi sebelum-sebelumnya, jadinya enak langsung nyetrum gitu ya Kak. Waduh, tapi memang sih ya dari lagunya juga segala macam musiknya optimisnya dapat banget.
2: Ya, vibe-nya tuh semangat, bright, terang banget lah.
0: Seru banget ya. Keren sih Bapak Helmi Santika ya. Luar biasa. Aku kaget banget ternyata beliau suka banget sama dunia musik dan bahkan bisa nyiptain yang seperti ini, keren banget gitu kan ya.
2: Ya, dia tuh bisa dibilang seperti encyclopedia musik berjalan lah.
0: Oh, gitu. Wow. Segitunya sampai encyclopedia musik berjalan gitu kan ya. Tapi memang kadang-kadang orang itu kan apa ya Kak, sempat ada di masa-masanya juga lelah, terpuruk, kemudian juga apapun itulah burnout segala macam, dan kita nggak pernah tahu gitu kan apa sih yang mencetus semangat dia lagi gitu. Betul. Kan ya, bisa jadi ya salah satunya lewat lagu ini.
2: Betul sekali ya, seperti yang dia bilang waktu itu dia lagi pasca lagi nunggu dia bikin lagu itu.
0: Oke.
2: Makanya dia bilang kalau ada di ini ya, di IG kita ya, dia bilang
0: bener,
2: lagu ada. Ini inspirasinya ya saat-saat lagi menunggu kata dia.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau lagi menunggu itu jangan sampai hilang momen kata. Jangan tunggu sampai hilang kesempatan.
0: Baik, jangan sampai hilang kesempatan. Karena benar sih, kadang kan kita tuh terlalu banyak mikir gitu kan ya. Dan kita gak pernah tahu orang-orang lain juga sebenarnya di luar sana punya pemikiran yang sama kayak kita.
2: Betul.
0: Tinggal mana yang duluan.
2: Betul
0: gitu,
1: banget
0: kan? Ya.
1: Betul banget.
0: Ini kita barusan ngobrol ya, dan ternyata memang udah ada juga yang nanya dari Hendrik, mau tanya ke Jiva Maya, gimana ceritanya ngeluarin single bareng Komjen Helmi Santika, mantan Kapolda Lampung. Udah langsung tadi diceritain ya. Saya juga kaget nih ke Hendrik ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan benar-benar yang wah itu dia ya. Jadi bisa pesan positif itu disampaikan lewat banyak hal. Bahkan beliau kan dari kepolisian tuh. Biasanya mungkin orang familiar dengan pesan-pesan dari kepolisian gitu kan ya,
1: dengan resmi.
0: Mungkin dia sifatnya tegas segala macam gitu kan ya. Tapi bisa lewat hal lain gitu kan, lewat musik gitu tadi.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai ibaratnya orang yang punya masih masa muda gitu kan ya, kemudian juga punya peluang lebar. Bahkan sekarang kayaknya enggak ngelihat usia lagi sih, semuanya punya peluang.
1: Bener banget.
0: Ya, banyak yang akhirnya baru menemukan masa emasnya gitu kan ya. Itu karena semuanya mau nyoba detik ini juga.
1: Betul.
2: Pokoknya jangan sampai kita ketinggalan dalam segala hal, detik ini juga harus kita lakukan apapun itu.
0: Siap. Nah, ini kita balik lagi nih ke tema kita, musisi dan peluang pasar digital dalam ekonomi kreatif. Banyak yang akhirnya mencoba peluang detik ini juga itu ya, Kak ya, dengan banyak hal. Kalau tadi itu kalau manfaatin platform, kita tahu ada yang dia bikin clipper, kemudian juga akhirnya bisa jadi sound viral bahasanya sekarang ya. Anak-anak akhirnya aku pengen ada bikin story gitu kan ya. Ini kayaknya aku banget. Kemudian dia cari-cari, ini akhirnya gitu kan. Banyak hal yang bisa bisa dicoba gitu kan ya, untuk naikin, ngepromosiin dengan caranya masing-masing. Nah kalau dari Jiva Maya sendiri nih Kak, apa yang mungkin sudah mulai dicoba juga? Apakah bikin clipper juga tadi?
2: Bikin juga.
0: Bikin juga.
2: Tapi terusannya Om Duren ya, Jakarta ya.
0: Dengerin nih Om Duren nih. Tapi memang ya Kak ya, banyak hal yang akhirnya kita mesti belajar lagi. Betul. Gitu kan ya, melihat peluangnya. Bener. Lagi. Anak-anak sekarang tuh lebih relate itu kalau yang seperti apa. Akhirnya kita banyak hal belajar dan kemudian ya itu tadi, akhirnya memunculkan hal-hal baru gitu. Wow. Nih kalau dengerin lagunya Jiva Maya tadi kayaknya lagi masih pengen hype lagi gitu kan ya. Aduh seru banget. Tapi Kak selanjutnya nih, kalau pengen kemudian diajakin kolaborasi lagi, pengennya tuh sama siapa sih Kak?
2: Coba tanya dulu yang nyanyi.
0: Siap,
2: ya kan?
0: Siap Calabria.
1: Sama siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Kalau aku sih jujur sama siapa aja oke okay ya. Selagi memang genrenya masih nyambung. Mm-hmm. Atau kolaborasi genre juga gak apa-apa sih sebenarnya.
0: Kolaborasi genre.
2: Iya lintas genre.
1: Iya okay,
0: genre ya.
1: Lintas kalo... genre seru banget loh itu.
0: Iya kan. Bener. Apa nanti bisa
2: sama yang tadi, apa sama tuh? Yang kayak hip-dup tadi.
0: Iya kan gitu. Hip-hop dangdut jadi hip-dut. Yeah. Nanti kan misalnya apa?
2: Hip-dut tadi sama kita.
1: Hip-dut sama rock. Nah. Jadi hip-dut rock way makin
0: cakep tuh.
1: Cakep banget.
0: Ya kan, ya?
1: Distorsinya ada, jogetnya ada.
0: Distorsinya ada, jogetnya ada. Kayaknya sekarang juga banyak orang yang ngerasa aku mau healing tapi aku nggak mau lagi nggak bisa nih mau ke psikolog ya, nggak mau melo-melo. Konser guys gitu. Bener. Kan ya, dan udah seru-seruan aja di situ, dan itu tadi banyak banget juga anak-anak lagi kerja gitu kan ya, pusing tapi kerjain gitu kan ya, akhirnya iya tuh sambil dengerin lagu. Bener. Segala macam, apalagi dia liriknya optimis banget seperti ini, relate banget seperti ini. Oke, nah selanjutnya Kak, aku pengen tahu juga tentunya pesan ya buat mereka itu tadi yang masih ngulur-ngulur waktu, masih overthinking kayak pengen maju tapi kayaknya entar deh gitu ya. Pesan untuk mereka yang punya mimpi, apakah itu juga menjadi musisi dan lainnya, supaya ya jangan entar-entar gitu ya, detik ini juga buat dicoba. Dari Kak Lamria dulu gimana?
1: Oke, okay, kalau dari aku ini berdasarkan pengalaman pribadi, belepotan ya ngomongnya.
0: Waduh, berdasarkan pengalaman pribadi gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Aduh, oke. Okay,
1: ini kebanyakan menunda-nunda, jadi baru sekarang bisa mencoba untuk meraih mimpi yang ada dari dulu gitu. Sebenarnya dari dulu pengen banget punya band sendiri, punya band karya dengan genre ini. Memang dari dulu anaknya rock banget. Gitu.
0: Kayaknya sekarang nemuin jiwanya banget.
1: Iya, makanya kan jadi Jiva Maya gitu. Jiwanya di sini banget gitu. Jadi buat kalian semua yang para pendengar dan penonton di YouTube ya. Mm-hmm. Jadi kalau kalian punya mimpi itu memang harus dikejar detik ini juga, karena nanti keduluan orang. Nanti keserobot orang. Mumpung nih kesempatannya banyak, mm-hmm. terus juga aksesnya mudah, caranya mudah. Mm-hmm. Memang harus dikerjain dari sekarang juga, dan jangan males untuk improve. Gitu. Jangan males okay. untuk improve kemampuan. Mm-hmm. Aku tuh tadinya males banget tuh ngasih edit video gitu ya.
0: Iya.
1: Akhirnya sekarang jadi kayak okay, gue download CapCut, download ini, download itu. Jadi kayak harus belajar ngedit konten. Konten-konten tuh beberapa konten aku edit sendiri, posting gitu. Buat promosi, ini lagu ketiga gue guys, gitu. Lagu keempat gue guys, gitu.
0: Apalagi kalau yang ngasih reactnya juga rame ya Kak.
1: Benar.
0: Langsung kayaknya tuh capeknya
1: hilang. Benar. Jadi komentarnya juga banyak banget. Kita serius tapi ada bercandanya juga gitu.
0: Aduh seru-seru banget tuh. Walaupun sebenarnya katanya kan rezeki ada masing-masing. Bener. Gitu ya. Tapi rezeki gak akan datang kalau gak kita pancing.
2: Betul.
0: Ayy, gimana coba tuh ya
2: tadi,
0: kan
2: tadi ibarat batu di dalam samudra.
0: Bener. Tapi memang iya sih gitu kan. Ibaratnya kita ngelempar batu, udah nih dilakuin aksinya. Tapi kan tuh samudra.
2: Iya.
0: Bener. Luas banget gitu.
2: Makanya diperlukan tali tadi. Asia. Supaya batunya gak sampai bawah. Dikasih tanda di atas.
0: Bener. Ada upaya-upayanya ya. Oke, itu dari Kak Lamria. Kalau dari Kak David gimana?
2: Kalau tadi itu soal apa ya?
0: Pesannya.
1: Wajar ya, mohon dimaklumi gitu. Sudah tua.
0: It's okay. Yang penting udah dilakukan detik ini juga gitu kan.
2: Ya, pesannya itu tadi sama sih. Mm-hmm. Pokoknya kalau dalam hal apapun tuh jangan sampai hilang momen karena akibat menunggu. Ntar dulu deh. Padahal gue juga kadang-kadang suka gitu.
0: Sama. Manusiawi ya.
2: Iya, ntar deh. Tapi ya harus dipaksa memang. Iya. Seperti juga untuk Yang lagi belajar musik gitu, ya mulai latihan lagi dalam hal apa aja deh gitu. Yang main gitar juga, ayo latihan lagi. Ya Pak, latihan lagi Pak ya.
0: Pak semuanya maksudnya ya. Aduh. Tapi memang, aduh kita ngerasa benar-benar kayak dapet semangat lagi gitu kan ya. Semua orang tuh bisa berhak buat mimpi dan juga nggapai mimpinya kapanpun itu waktunya. Yang penting kita punya upaya untuk ngelakuinnya.
1: Benar banget.
0: Tapi memang semuanya itu kalau nggak dimulai nggak akan jalan.
2: Betul. Gitu. Dan jangan satu lagi, jangan banyak drama dalam hidup.
0: Baik.
1: Ya, Zaki, aduh aku gak bisa jangan
2: banyak drama, nanti energinya jadi negatif.
1: Betul.
0: Kita udah kecapean duluan ngadepin drama diri sendiri, kemudian juga yang lain. Betul. Gitu kan. Ya, nah ini nih Kak yang jadi pertanyaan nih, biasanya orang semangatnya tuh di awal, konsistennya gitu kan. Ya gimana caranya kita buat jaga tuh konsisten kita?
2: Ya saling ingetin, kalau kita sih harus saling ingetin, ayo. Kalau saya contoh, kan dalam band ini ada pekerjaannya masing-masing kan, gitu. Ya udah deh, kalau urusan musik saya, produksi saya, segala macam. Tapi urusan konten jangan gue yang mikir, karena gue nggak paham. Mendingan lu yang mikir, nanti kasih tahu. Eh kayak gini nih, kayak gini. Oke, kita yang lakuin. Okay. Gitu.
0: Jelas ya Kak. Yeah. Jadinya kan kita juga bisa untuk ngasih energi kita full kepada yang harus difokusin ke kita gitu. Yeah. Dan sekarang gampang banget karena era digital kembali gitu kan. Walaupun mungkin tadi lagi jauh-jauh, tapi kita bisa meeting online segala macam gitu. Mm-hmm. Dan semuanya bisa kita rembukin bareng-bareng gitu.
2: Betul.
0: Kan. Ya, oh wow, keren. Nih kalau misalnya pendengar, pemirsa YouTube RRI Bandar Lampung juga pastinya ya. Balik lagi deh, memang diri kita itu kayak punya potensi itu semua ya Kak ya.
2: Semua tapi orang punya potensi.
0: Semua orang punya potensi, balik lagi gak cuma diri kita gitu kan ya. Akhirnya ya balik lagi, peluangnya mau dipakai apa enggak gitu.
2: Dan tapi itu, jangan yang peluang, potensi itu, negatifnya jangan dipakai ya. Nyopet.
1: Jangan ya.
2: Jangan ya.
1: Jangan ya.
0: Didengerin Pak Helmi loh ya.
1: Kalau katanya sekarang, nono ya.
0: Aduh ya ampun, moms yang langsung kerasa gitu. Oke deh, baik kalau gitu Kakak, kita terima kasih banget sudah ditemenin pastinya ya.
2: Sama-sama.
0: Di Lampung pagi ini dengan energi yang positif banget. Kemudian juga sharing tentang lagu yang sekarang juga makin bergeliat. Dan juga pastinya cita-cita yang memang harus selalu diupayakan.
2: Betul.
0: Gitu ya
1: Kak. Detik
0: supaya,
1: ini juga.
0: Detik ini juga. Yeah. Supaya gak ada cuma di tulisan, apalagi cuma dalam pikiran.
2: Nah, ya, kalau punya mimpi, harus cepat-cepat diwujudkan.
0: Aduh, siap. Terima kasih banyak Kak David, terima kasih banyak Kak Lamria dan teman-teman Jiwa Maya juga yang pastinya turut ikut juga ya ngasih motivasi, lawet doanya segala macam. Terima kasih banget untuk lagunya juga ya yang sudah kita dengerin, dan Anda juga bisa untuk tonton ulang di YouTube dari Jiwa Maya ya. Detik ini juga yang ternyata fun fact-nya adalah ciptaan dari Bapak Helmi Santika, luar biasa. Dan tentunya kita harapin nanti kita bisa sharing-sharing lagi lagu baru lagi, pesan baru apa lagi, dan hal-hal apa lagi yang pengen kita pelajarin dari awal pastinya ya. Yang pasti kita bisa untuk kosongin pikiran kita untuk nerima hal-hal baru lagi dari sekarang. Dan ternyata kita belajar gak cuma bisa dari orang yang lebih tua, dari anak-anak yang lebih muda juga.
1: Betul, bener banget.
0: Untuk menghilangkan keakuan kita, ego kita.
2: Itu tadi.
0: Ya
2: itu.
0: Kan? Aduh cakep banget deh. Oke, terima kasih banyak Kakak udah gabung sama kita kali ini di Lampung pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye. Terima kasih. Baik pendengar, itu tadi untuk obrolan kita di Lampung pagi ini. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda? Wah, senang banget ya. Weekend nih banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang tercinta pastinya. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan akan menuju satu tempat atau juga mungkin berbelanja nih biasanya ya kalau hari libur ya, supaya nanti besok pada saat Anda kembali beraktivitas semuanya udah siap gitu kan. Ya tetap berhati-hati aja pastinya untuk Anda yang saat ini sedang berkendara pendengar. Jangan lupa untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 pakai helm ya, penting banget pastinya untuk keselamatan Anda dalam perjalanan. Dan juga jangan ngebut-ngebut pendengar, lebih utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Dan kali ini kami kembali hadir menemani Anda dalam acara Idola. Kami akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda dalam beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu kan...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kali ini kita akan ngobrol ya soal sekolah ya. Pasti nih hari ini setiap hari kita di sekolah nih ada aja kejadian yang ngebikin kita senyum-senyum sendiri. Kadang lucu, kadang bikin malu, tapi justru itu ya yang akan jadi masa sekolah kita menjadi penuh dengan warna. Nah, mungkin bisa diingat-ingat kembali nih pendengar, pernah gak sih Anda, kalian nih yang lagi serius belajar, tiba-tiba ada aja nih teman yang salah jawab pertanyaan guru sampai satu kelas tertawa. Atau mungkin juga ada yang pernah salah pakai sepatu kanan dan kiri waktu berangkat sekolah. Ya, pastinya cerita-cerita seperti ini sering banget ya jadi kenangan yang gak gampang untuk dilupain. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah, pasti setiap anak, setiap orang punya guru favoritnya. Ada guru yang suaranya lembut, ada juga yang suka bercanda, ada juga guru yang selalu kasih semangat setiap kita mencoba. Guru ini bukan cuma mengajarkan pelajaran ya pendengar, tapi juga mengajarkan kita supaya berani bertanya, mau menjawab dan gak takut kalau suatu saat melakukan kesalahan. Yang serunya lagi, guru favorit ini biasanya punya cara mengajar yang bikin pelajaran terasa lebih mudah dipahami. Mungkin pernah diajak belajar sambil bermain ya, bernyanyi bersama atau bercerita di depan kelas, yang mana rasanya waktu belajar ini jadi cepat berlalu karena suasananya yang menyenangkan. Nah, sekarang giliran Anda nih, mungkin bisa mengingat-ingat kembali apa sih cerita paling lucu yang pernah terjadi di kelas gitu kan. Dan siapa nih guru favorit Anda, masih ingat gak sih kira-kira? Dan sambil menunggu Anda mengingat-ingat kenangan di masa sekolah Anda ya, kali ini kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu, masih menemani tentunya dalam acara Idola.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Ya, mendengar masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Kita ngobrol lagi nih tentang ya seseorang yang mungkin buat hari-hari di sekolah kita jadi lebih seru, yaitu sahabat. Nah, punya sahabat di sekolah rasanya seperti punya teman seperjuangan ya. Kita bisa main bareng, belajar bareng, sampai ketawa bareng nih waktu istirahat. Nah, sahabat ini bukan cuma teman yang selalu duduk sebangku ya pendengar. Sahabat adalah orang yang mau berbagi bekal, menghibur saat kita sedih dan menyemangati ketika kita belum bisa mengerjakan sesuatu. Hal-hal sederhana seperti ini justru akan membuat persahabatan kita terasa istimewa, pendengar. Nah, selain punya sahabat, pasti ada juga nih pelajaran yang paling ditunggu-tunggu. Ada yang suka olahraga karena bisa lari dan bermain. Ada juga yang senang menggambar karena bebas nih untuk menuangkan imajinasi. Ada juga yang suka IPA karena bisa ngelihat percobaan yang seru. Atau juga matematika ya karena mencari jawaban dari setiap soal. Yang paling menyenangkan adalah setiap pelajaran ini punya cerita yang berbeda. Kadang kita diajak praktik, bermain kuis, atau belajar bekerja sama dalam suatu kelompok. Ternyata belajar itu gak harus membosankan ya pendengar. Kalau dilakukan bersama-sama teman, suasananya juga akan bisa jadi lebih hidup dan juga lebih menyenangkan. Nah, kalau kalian boleh memilih siapa sih sahabat terbaik di sekolah dan pelajaran apa nih yang paling ngebuat kamu semangat untuk masuk sekolah. Nah, ayo mungkin bisa diingat-ingat kembali kenangan-kenangan ataupun keseruan masing-masing ya dalam acara Idola kali ini. Kami kembali menemani Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. We'll be right back.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, Sacha Pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isa Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi GDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafström juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singa Cala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali pelatih mainin. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit, dapat tidak mendapat 1 poin dan itu pun sudah terbiasa di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 ya. Dan musim kemarau ini mulai menguat nih di bawah perhatian baru bagi Provinsi Lampung. Dan berdasarkan pemantauan terbaru, ada 197 titik panas yang terdeteksi tersebar di berbagai wilayah. Dan dari jumlah ini pendengar, Kabupaten Waikanan menjadi daerah yang dengan temuan panas terbanyak. Sehingga ini menjadi fokus kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan pendengar. Dan pendengar, titik panas atau hotspot ini sendiri ya merupakan indikasi adanya suhu permukaan yang lebih tinggi dari kondisi normal. Meski tidak semuanya berarti telah terjadi kebakaran, keberadaan titik-titik ini menjadi sinyal penting ya yang perlu segera ditindaklanjuti supaya tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar, terutama di tengah cuaca yang semakin kering. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan ketika api sudah membesar. Dan pemerintah juga bersama dengan petugas terkait terus melakukan pemantauan dan mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas, khususnya saat membuka lahan, membakar sampah, atau melakukan kegiatan yang berpotensi memicu api di area terbuka. Peran masyarakat ini menjadi sangat penting pendengar dalam menjaga lingkungan tetap aman. Jika melihat kepulan asap atau tanda-tanda kebakaran di sekitar, segera ya laporkan kepada aparat setempat supaya penanganan bisa dilakukan secepat mungkin, dan respon dini juga bisa membantu mencegah api meluas dan mengurangi dampak terhadap lingkungan maupun juga kesehatan masyarakat. Jadi mari pendengar, bersama kita menjaga Lampung nih supaya tetap hijau, aman, dan dengan meningkatkan kewaspadaan kita tidak melakukan pembakaran sembarangan serta saling mengingatkan, kita akan bisa meminimalkan resiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung. Karena menjaga alam ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kami akan kembali hadirkan informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pukul 12 lebihnya 11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang nih untuk Anda pendengar yang tentunya saat ini masih setia bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM. Selamat menikmati waktu istirahat siang ya untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siang, yang lagi menikmati waktu santap siang, ataupun juga masih dalam perjalanan nih, belum ketemu ya, belum dapat inspirasi kira-kira siang ini pengen makan apa ya. Ya udah deh, pelan-pelan aja dicarinya ya, mumpung lagi liburan juga gitu kan. Pastinya pengen makan sesuatu yang beda dari hari-hari biasanya ya. Dan kami akan menemani Anda nih dalam acara Seruit ya. Di siang hari ini kita akan ngobrol tentang bakat anak-anak dalam bidang olahraga ya pendengar, yang pastinya kita juga sebagai orang tua gitu kan harus kenal dulu nih kesiapan dari anak-anak kita dan juga kira-kira program apa sih yang tepat untuk mereka. Ya pendengar, pernah mungkin ya melihat anak yang larinya cepet banget, atau jago nendang bola, atau juga sudah lihai berenang sejak kecil. Banyak orang langsung bilang, wah ini calon atlet nih. Memang setiap anak ini punya potensi yang beda-beda ya pendengar, tapi ternyata bakat saja ini belum cukup nih untuk membawa mereka berkembang secara maksimal. Para ahli mengingatkan bahwa sebelum anak masuk ke program latihan yang lebih serius, orang tua perlu melihat apakah mereka benar-benar siap. Kesiapan itu bukan hanya soal tubuh yang kuat aja, tetapi juga apakah anak-anak kita ini menikmati olahraga yang mereka jalani, apakah mereka hanya mampu mengikuti latihan sesuai usianya, dan tetap merasa senang saat mereka bergerak. Pada usia dini pendengar, aktivitas fisik ini justru lebih baik ya dikenalkan lewat permainan, berlari, melompat, melempar, menangkap bola, atau mungkin bermain keseimbangan. Ini menjadi cara terbaik pendengar untuk melatih kemampuan motorik tanpa membuat anak merasa terbebani. Nah, di tahap ini yang paling penting adalah membangun rasa suka terhadap aktivitas fisik. Seiring dengan bertambahnya usia, anak bisa mulai nih diperkenalkan pada olahraga yang lebih terstruktur seperti renang, sepak bola, bulu tangkis, basket, atau senam. Namun pilihannya sebaiknya mengikuti minat dan kemampuan anak, bukan sekedar karena olahraga tertentu sedang populer atau dianggap bisa membuat anak cepat berprestasi. Jadi pendengar, kalau si kecil mulai menunjukkan bakat olahraga, jangan buru-buru ya untuk mengejar medali. Dampingi dulu prosesnya, biarkan mereka menikmati setiap gerakan, karena dari rasa senang itulah langkah pertama menuju prestasi bisa untuk dimulai. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda di siang hari ini dalam acara Seruit Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar sebagai orang tua, tentunya kita pernah ngerasa bingung ya milih olahraga yang paling cocok untuk anak kita. Dan ada yang ingin memasukkan anak ke sepak bola, ada yang milih untuk berenang, sementara yang lain tertarik dengan taekwondo atau mungkin juga basket. Padahal kuncinya ini bukan mencari olahraga yang paling hebat, melainkan yang paling sesuai dengan perkembangan anak, pendengar. Nah, setiap anak tentunya punya juga kemampuan yang beda-beda. Ada yang punya koordinasi tubuh yang baik, ada yang seimbang saat bergerak, ada pula yang lincah dan cepat berlari. Dan potensi-potensi seperti inilah, pendengar, yang bisa menjadi petunjuk dalam memilih olahraga yang tepat, sehingga anak bisa berkembang dengan nyaman. Yang juga penting, ini latihan sebaiknya dilakukan secara bertahap intensitasnya ya, tidak terlalu langsung tinggi ya, dan tubuh anak juga butuh waktu untuk beradaptasi, sehingga peningkatan latihan ini harus mengikuti respon tubuh dan kemampuan yang terus berkembang. Menariknya, aktivitas fisik ini tidak selalu berarti latihan di lapangan setiap hari, bermain aktif di rumah, berjalan kaki, bersepeda, atau mengikuti kegiatan olahraga di sekolah juga termasuk bagian dari gaya hidup aktif yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental anak. Jadi sebelum memilih klub atau program latihan, coba dulu nih, tanyakan dulu kepada anak, olahraga apa sih yang paling kamu suka gitu kan. Nah, setelah ketika anak ini menikmati prosesnya, maka semangat untuk terus bergerak ini biasanya juga nanti akan terus tumbuh dan dengan sendirinya tanpa perlu dipaksakan. Kami akan masih menemani Anda, untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siang Anda ya. Kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Dimanapun Anda berada, mengejar prestasi olahraga ini bukan hanya soal latihan yang rajin ya. Ada nih kebiasaan-kebiasaan kecil yang justru akan menjadi pondasi agar anak bisa tumbuh sehat sekaligus berkembang sesuai potensinya. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang dikenal dengan WHO menganjurkan nih supaya anak dan remaja usia 5 hingga 17 tahun ini aktif untuk bergerak setidaknya 60 menit setiap hari dengan intensitas sedang hingga berat. Aktivitas ini bisa berupa bermain, lalu juga berolahraga atau kegiatan fisik lain yang membuat tubuh terus bergerak. Selain rutin bergerak, anak juga membutuhkan nutrisi yang cukup, waktu tidur yang berkualitas, dan kondisi kesehatan yang terjaga. Ketiga hal ini sama pentingnya dengan latihan, karena pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk gizi dan istirahat yang baik. Para ahli juga mengingatkan pendengar bahwa tidak ada satu olahraga yang secara pasti akan bisa membuat anak menjadi lebih tinggi atau langsung menjadi juara. Yang jauh lebih penting adalah membangun kebiasaan hidup aktif dan juga menjaga tubuh tetap sehat dan memberi kesempatan anak untuk terus belajar dari setiap pengalaman. Jadi mari dukung anak-anak kita untuk terus bergerak, bermain, dan menemukan olahraga yang mereka cintai. Karena di balik setiap langkah kecil pendengar, setiap lompatan, dan setiap tawa saat berolahraga, ini bisa jadi sedang tumbuh rasa percaya diri, disiplin, dan semangat yang akan menjadi bekal mereka di masa depan. Jadi tetap semangat ya untuk Anda pendengar. Dan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk antibiotik memang di Kabupaten Waikanan ya, termasuk yang pertama mengeluarkan surat edaran bupati bahwa tidak boleh membeli antibiotik tanpa resep dokter.
2: Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Waikanan kerjasama dengan Puskesmas Negeri Baru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah melaksanakan screening.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Minggu 27 September 2026 dengan topik berita. Komisi 5 DPRD Lampung memastikan pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda anti-LGBT akan difokuskan pada upaya pencegahan serta penanganan persoalan sosial. Sejauh ini raperda tersebut memasuki tahap pembahasan dan menunggu pembentukan panitia khusus atau pansus. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Komisi 5 DPRD Lampung memastikan pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda anti-LGBT akan difokuskan pada upaya pencegahan serta penanganan persoalan sosial. Sejauh ini, raperda tersebut memasuki tahap pembahasan dan menunggu pembentukan panitia khusus atau pansus. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
3: Ya akan kita bersihkan bukan orangnya, tetapi penyakitnya. Penyakitnya akan harus diangkat.
4: LGBT raperda anti-LGBT Lampung mulai memasuki tahapan pembahasan di DPRD Provinsi Lampung. DPRD menegaskan, regulasi tersebut tidak akan masuk ke wilayah pidana dan akan diuji publik sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda. Anggota Komisi 5 DPRD Lampung M. Sukron Muhtar mengatakan, raperda anti-LGBT tersebut masuk dalam 12 raperda perubahan program pembentukan peraturan daerah atau propemperda 2026. Menurut Sukron, pembahasan raperda tersebut akan difokuskan pada upaya pencegahan serta penanganan persoalan sosial yang berkaitan dengan isu LGBT. Dia menjelaskan, pembahasan akan memperhatikan prinsip hak asasi manusia serta memastikan regulasi yang disusun tidak bersifat diskriminatif. Sebab Sukron menegaskan, dalam raperda anti-LGBT yang tidak disepakati bukan orangnya, lantaran orangnya merupakan generasi muda yang kedepannya diharapkan menjadi pemimpin bangsa dan ditangani melalui pendekatan yang tidak masuk ke ranah pidana.
3: Dalam perda anti-LGBT ini yang tidak kita sepakati bukan orangnya ya. Orangnya adalah anak bangsa. Anak-anak muda, generasi muda yang kita harapkan kedepannya menjadi pemimpin bangsa. Yang tidak kita sepakati adalah penyakit yang ada pada diri mereka. Begitu ya. Yang akan kita bersihkan bukan orangnya, tapi penyakitnya. Penyakitnya akan harus diangkat. LGBT ini adalah penyakit. Kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh gubernur, ini adalah reminder supaya tidak bertentangan dengan HAM. Karena nggak boleh juga ya. Dan jangan sampai masuk kepada wilayah pidana. Kita mungkin lebih berbicara terkait dengan bagaimana penanganannya, antisipasinya. Gitu ya, seperti itu. Nanti akan kita diskusikan bareng-bareng.
4: M. Sukron menambahkan, pihaknya sudah menerima naskah akademik raperda tersebut dan tinggal menunggu jadwal pembahasan serta pembentukan pansus. Dia kembali memastikan, sebelum ditetapkan menjadi perda, akan dilakukan uji publik dengan melibatkan pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh budaya. Raperda anti-LGBT merupakan salah satu dari 12 raperda inisiatif DPRD Lampung yang masuk dalam perubahan propemperda 2026. Selain raperda anti-LGBT, DPRD Lampung mengusulkan regulasi di sejumlah sektor strategis, diantaranya pengelolaan sumber daya air, perkebunan, pertanian, hilirisasi ubi kayu, pengelolaan barang milik negara, koperasi dan usaha kecil, infrastruktur, pertambangan rakyat, pendidikan, pariwisata, serta kelautan dan perikanan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Lampung menyatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi harus dibarengi dengan investasi besar pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang dimulai dari keluarga. Berikut laporan Galih Prihantoro.
5: Wakil Gubernur Lampung Jiarnul Lela menyatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi harus dibarengi dengan investasi besar pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang dimulai dari keluarga. Menurut Jihan, keluarga merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan bangsa karena menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter, mental, dan kualitas generasi penerus. Dia menjelaskan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, keluarga dituntut semakin adaptif agar mampu mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan zaman. Menurutnya, bonus demografi yang yang sedang dimiliki Indonesia merupakan peluang besar menuju negara maju. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila keluarga mampu membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing.
6: Berbicara tentang ketahanan, ketangguhan keluarga ternyata sangat berkorelasi dengan yang namanya pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ternyata dimulai dari bagaimana keluarga itu tangguh, bagaimana keluarga itu bisa mencapai ketahanan ekonomi yang nanti berimpak pada bagaimana keluarga mendapat pendapatan yang stabil, dapat akses pendidikan, dapat akses kesehatan.
5: Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Sutriningsih, mengatakan keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk tumbuh, berkembang, dan membentuk karakter. Oleh sebab itu, penguatan fungsi keluarga perlu menjadi perhatian bersama. BKKBN Lampung menilai penguatan ketahanan keluarga tidak hanya berdampak pada kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah.
7: Kita tahu bersama bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan juga utama dalam membangun karakter bangsa. Di keluarga juga lahir anak-anak kita tumbuh besar, berkembang, sehingga tentunya ini menjadi pondasi yang baik bagi pembangunan utamanya adalah di Provinsi Lampung.
5: Melalui keterlibatan aktif kedua orang tua, terutama ayah dalam proses pengasuhan, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan karakter, sehingga mampu menjadi generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung menilai kepercayaan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Penerimaan responden dilakukan agar petugas dapat memperoleh data yang sesuai dengan kondisi kegiatan ekonomi di lapangan. Berikut laporan Siti Triani.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung menilai kepercayaan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Penerimaan responden diperlukan agar petugas dapat memperoleh data yang sesuai dengan kondisi kegiatan ekonomi di lapangan. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan, tantangan tersebut berkaitan dengan informasi yang diterima masyarakat dari berbagai sumber, termasuk media sosial. Kondisi itu membuat BPS perlu membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kegiatan sensus. Menurut Rizwan, BPS menggandeng tokoh masyarakat dan organisasi dalam menyampaikan informasi mengenai sensus ekonomi 2026. Kolaborasi tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami tujuan sensus dan memberikan kepercayaan kepada petugas yang melakukan pendataan. Rizwan menjelaskan, BPS berupaya membangun kepercayaan melalui kerjasama dengan sejumlah organisasi dan tokoh yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak tersebut diharapkan dapat membantu menyampaikan pentingnya kegiatan sensus secara lebih luas.
9: Jadi tantangan terbesar sebenarnya penerimaan dari responden. Jadi penerimaan itu lebih pada kepercayaan. Dan kepercayaan itu tentunya tidak lepas dari dipengaruhi oleh berbagai informasi, katakanlah media-media sosial. Kami juga sedikit menyesuaikan diri juga, tapi kami yakin bahwa masyarakat Lampung itu masih cukup respek lah terhadap para tokoh, cukup respek pada para aparat, sehingga kita berkolaborasi dengan tadi seperti kita lihat Forum Pembaruan Kebangsaan, PSMTI, itu kita kolaborasi. Supaya apa? Mereka-mereka ini menjadi percaya karena tokohnya itu menyampaikan bahwa dukung sensus ekonomi. Jadi tantangannya adalah trust di masyarakat.
8: Rizwan menambahkan kualitas data juga berkaitan dengan keterbukaan responden saat memberikan informasi kepada petugas. BPS terus melakukan pengecekan dan pengawasan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai ketentuan dan data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya memperkuat kepercayaan masyarakat menjadi bagian dari proses penyediaan data ekonomi yang berkualitas di Lampung. BPS berharap kolaborasi dengan berbagai pihak dapat terus berjalan sehingga masyarakat semakin memahami peran sensus ekonomi dalam memberikan gambaran kondisi perekonomian daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mencatat 560 kasus kecelakaan kerja sepanjang Januari hingga September 2026. Meski jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025, Disnaker menilai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 masih diperkuat. Berikut laporan Robi Yudestika.
10: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mencatat 560 kasus kecelakaan kerja terjadi sepanjang Januari hingga September 2026. Jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Tercatat 620 kasus. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nampitu menjelaskan, berdasarkan data Disnaker Lampung, sektor industri manufaktur menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 272 kasus. Sektor perdagangan 170 kasus. Sementara kasus lainnya tersebar di sektor kesehatan, transportasi, pertanian, perkebunan, dan konstruksi. Dari 560 kasus tersebut, sebanyak 550 pekerja mengalami kecelakaan kerja kategori ringan. Sementara kasus cacat permanen tercatat nihil. 10 pekerja dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menghimbau setiap perusahaan untuk memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan perusahaan juga diminta melaporkan setiap insiden kecelakaan kerja secara transparan, serta memastikan pekerja mendapat perlindungan jaminan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
11: Terkait sektor ya, yang paling banyak mengalami kecelakaan kerja, itu sektor paling banyak tuh industri manufaktur. Itu jumlahnya 272 ya, kecelakaan kerja. Kemudian perdagangan juga itu sebesar 107 jiwa yang mengalami. Dan baru diikuti beberapa yang lainnya, ya, seperti di kesehatan, kemudian juga di pertanian perkebunan, ada juga di konstruksi yang juga mengalami kecelakaan kerja.
10: Disnaker juga mendorong perusahaan yang banyak memiliki pekerja untuk membentuk tim pembina dan pengawas K3 yang diharapkan dapat memastikan prosedur keselamatan yang diterapkan secara konsisten sehingga resiko kecelakaan kerja dapat ditekan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Lampung menegaskan pentingnya memperkuat konektivitas digital agar tidak hanya memperluas akses komunikasi tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Berikut laporan Bayu Satria.
12: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Lampung menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Postel ke-81 pada Minggu pagi 27 September 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran konektivitas digital dalam mendukung kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Lampung, Muhammad Takdir, mengatakan peringatan Hari Bakti Postel bukan sekedar mengenang perjalanan sejarah. Momentum tersebut menjadi pengingat terhadap semangat pengabdian para pendahulu sekaligus upaya menjawab tantangan perkembangan teknologi. Menurutnya, perkembangan konektivitas digital perlu diikuti dengan peningkatan akses pasar bagi masyarakat untuk memperoleh layanan publik. Teknologi juga diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
13: Jadi hari ini tanggal 27 September 2026 itu kita memperingati Hari Bakti Postel yang ke-81. Tema peringatan hari ini itu adalah konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat. Jadi ini tentunya seiring dengan arah pembangunan komunikasi dan digital atau Kementerian Komdigi ya, dalam hal ini atau pemerintah dalam hal ini bahwa pembangunan itu diarahkan ke pembangunan digital itu merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada daerah yang diharapkan, tidak ada daerah lagi yang blank spot, sehingga keterhubungan ini akan menumbuhkan perekonomian UMKM, pertanian yang ada di setiap daerah bisa terinformasikan keluar, terkomunikasikan keluar, sehingga kita yang ada di daerah terpencil selama ini pun itu kita bisa berdayakan.
12: Lebih lanjut, ia mengajak seluruh ekosistem pos dan telekomunikasi untuk memperkuat kolaborasi dan menjalankan perannya masing-masing. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan teknologi benar-benar hadir dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Peringatan Hari Bakti Postal ke-81 mengusung tema Konektivitas Digital untuk Indonesia Berdaulat. Tema tersebut menegaskan pentingnya pembangunan konektivitas digital yang tidak hanya menghubungkan masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan dan pemerataan manfaat teknologi. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ikatan Apoteker Indonesia IAI Waikanan mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan tanpa resep dokter. Imbauan ini diberikan untuk mencegah timbulnya resistensi antimikroba yang dapat membuat bakteri kebal dan infeksi makin sulit ditangani. Berikut laporan Rio Tanjung.
14: Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Waikanan mengingatkan masyarakat tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan. Penggunaan antibiotik harus berdasarkan resep dokter dan sesuai indikasi infeksi yang dialami pasien. Ketua Pengurus Cabang IAI Waikanan, Apoteker Asep Widodo, kepada RRI mengatakan antibiotik tidak diperlukan untuk semua jenis penyakit. Penggunaan antibiotik harus tepat dan berdasarkan resep dokter, terutama ketika terdapat indikasi infeksi. Dia menambahkan masyarakat masih kerap meminta antibiotik saat mengalami batuk atau pilek. Padahal penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko resistensi antimikroba.
1: Untuk antibiotik memang di Kabupaten Waikanan ini termasuk yang pertama mengeluarkan surat edaran Bupati bahwa tidak boleh membeli antibiotik tanpa resep dokter, karena penggunaannya itu memang harus sesuai dengan resep dokter dan indikasinya. Tidak semua penyakit harus menggunakan antibiotik, terutama di masyarakat umum ini paling mudah dan menggunakan antibiotik itu saat batuk, pilek. Nah, itu biasanya masyarakat meminta menggunakan antibiotik, padahal penggunaan antibiotik ini harus tepat, yaitu adanya gangguan infeksi. Dan penggunaannya jika sembarangan, ini masyarakat juga harus tahu, itu akan menyebabkan resistensi. Jadi bakteri dalam tubuh itu nanti lama-lama menjadi kebal, mutasi menjadi kebal, resisten terhadap antibiotik. Nah, ini yang bahaya untuk tubuh kita. Karena kalau sudah tubuh resisten terhadap antibiotik, jika terjadi infeksi di tubuh, diobati dengan antibiotik itu sudah tidak mempan lagi mikrobanya, dan ini bisa menyebabkan penyakit yang tambah parah.
14: Lebih lanjutnya, resistensi dapat membuat bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang digunakan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan infeksi lebih sulit ditangani dan berpotensi memperparah penyakit. Dia menjelaskan Waikanan menjadi salah satu daerah yang menerbitkan surat edaran Bupati terkait penggunaan antibiotik. Surat edaran tersebut mengatur agar masyarakat tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan gencarkan deteksi dini penyakit menular sebagai langkah preventif menjaga kesehatan warga binaan. Berikut laporan Teddy Herianto.
15: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan dengan bekerja sama dengan Puskesmas Negeri Baru dan Dinas Kesehatan Kabupaten.
16: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan bekerja sama dengan Puskesmas Negeri Baru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melaksanakan screening triple eliminasi bagi warga binaan. Pemeriksaan kesehatan itu meliputi pemeriksaan dini terhadap 3 penyakit menular, yaitu HIV, hepatitis B, dan sipilis bagi 200 warga binaan, khususnya lansia, anak, wanita, serta tahanan dan narapidana baru. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional Kementerian Kesehatan dalam upaya eliminasi penyakit menular di seluruh lapisan masyarakat termasuk di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Waikanan, Rizky Burhanuddin, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen lapas dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan warga binaan. Ia mengatakan kesehatan merupakan hak setiap warga binaan. Melalui kegiatan screening triple eliminasi tersebut, pihaknya ingin memastikan masyarakat binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Rizky juga menjelaskan pelaksanaan screening diharapkan mampu mendeteksi secara dini potensi penularan penyakit dan mencegah penyebarannya di dalam lingkungan lapas.
15: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan dengan bekerja sama dengan Puskesmas Negeri Baru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah melaksanakan screening terhadap penyakit menular yaitu HIV, hepatitis B, dan sifilis. Bagi warga binaan pemasyarakatan, fokus utama pemeriksaan adalah lansia, anak-anak, dan wanita. Semoga upaya yang kami lakukan dengan bersinergi dengan pihak stakeholder terkait memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
16: Melalui kegiatan itu, Lapas Waikanan menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah menuju Indonesia sehat serta memperkuat pelayanan pembinaan yang manusiawi dan berkeadilan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Kejurnas Hapkido ke-9 di Gor Siger Bandar Lampung tidak hanya menjadi ajang kompetisi atlet dari berbagai daerah bagi KONI Lampung. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan dan pengalaman atlet di daerah. Berikut laporan M. Priambudi.
19: Dan hari ini saya mendapatkan informasi dan laporan dari teman-teman di Hapkido, ternyata mereka sudah jauh melangkah dari tata kelola penyelenggaraan pertandingan yang sudah Bapak sudah menerapkan.
20: Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan pelaksanaan kejurnas di Lampung memberikan kesempatan kepada atlet daerah untuk mendapatkan pengalaman bertanding menghadapi peserta dari berbagai provinsi. Menurutnya, kehadiran atlet dari luar daerah juga dapat meningkatkan motivasi atlet Hapkido Lampung untuk terus berlatih dan meningkatkan prestasi.
21: Keputusan DPP Hapkido untuk menempatkan kejuaraan ini di Lampung. Tentunya dengan dilaksanakannya di Lampung, kita mengambil banyak manfaat. Yang pertama, bagi kepengurusan daerah sendiri menjadikan pengalaman untuk mengelola satu event tingkat nasional seperti ini. Dan yang berikutnya tentunya membangun gairah semangat atlet-atlet Hapkido di Lampung sendiri. Karena mereka bisa menyaksikan teman-temannya dari luar datang ke sini dan mereka juga bisa ikut berpartisipasi. Kita lihat kontingen Lampung juga jumlahnya cukup besar gitu. Ini artinya satu kesempatan mereka untuk bisa ikut. Beda kalau harus datang ke tempat lain.
20: Sementara itu, Kabid Binpres KONI Pusat, Brigjen TNI Purnawirawan Ahmad Saipudin menilai atlet-atlet Lampung memiliki peluang untuk dipersiapkan dalam jangka panjang. Ia mengatakan, Kejurnas Hapkido menjadi salah satu momentum untuk melihat kemampuan atlet sekaligus mengevaluasi tata kelola pertandingan.
19: Bagi Provinsi Lampung, baik KONI maupun pengurus daerah, oleh karena apa? Karena mereka ini 6 tahun ke depan itu sebagai tuan rumah. Sehingga hari ini saya minta kepada mereka untuk melihat dari dekat bagaimana tata kelola penyelenggaraan pertandingan. Baik SDM-nya, jumlah dan lain sebagainya, kemampuan dan juga tempat yang harus clear. Karena pada akhirnya apabila venue itu didukung oleh SDM, kumpulan sumber daya yang memenuhi, penyelenggaraannya clear, akan menghasilkan output atlet yang berprestasi betulan.
20: Taufik berharap pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pembinaan Hapkido di Lampung. Pembinaan yang berkelanjutan dapat melahirkan atlet Hapkido berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pelangi dan Emilia Andini sudah membawa kita pada pukul 13:32 waktu Indonesia Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang baru aja bergabung di 90,9 FM ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat ya di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami akan terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga kami akan undang Anda untuk ikut bergabung dalam acara 100% Indonesia hingga pukul 3:15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula, tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: strobonya tuh, silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Pikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana. OTW.
4: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN dan bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi dan nomor telegram aktif, sehingga resiko digunakan untuk pencurian data.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali hadir menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Dan kami undang Anda juga nih untuk ikut bergabung bersama kami, pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, Anda bisa gabung ya melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anda akan nantikan kebersamaan Anda, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui telepon WhatsApp juga bisa. Anda bisa langsung telepon di 0811-7207-909. Sekali lagi, Anda bisa langsung telepon di 0811-7207-909. Dan menantikan kebersamaan Anda, pendengar, di siang hari ini yang mungkin lagi nikmatin gitu kan ya, waktu istirahat gitu. Dan Andina akan bacakan dulu WhatsApp nih yang sudah ikut bergabung. Ada dari Dini di Teluk, katanya pengen dengerin lagunya Gala Bunga Matahari dari Sal Priyadika. Oke deh, siap ya, nanti kita puterin lagunya buat kamu. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga bisa ya gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Nanti Anina kembali akan bacakan WhatsApp dari Anda nih, pendengar. Dan pendengar, untuk Anda juga yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda dan menemani Anda dalam menjalankan aktivitas Anda di hari Minggu 27 September 2026. Kami akan langsung aja nih putarkan lagu yang sudah di request ya, dari muliknya Sal Priyadi dengan Gala Bunga Matahari.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Radio 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang nih untuk Anda pendengar yang tentunya masih bersama Pro 1 ya saat ini. Dan untuk Anda juga yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Masih menemani Anda di siang hari yang ya lumayan panas sih ya, di seputaran Pahoman atau Jalan Gatot Subroto nih di siang hari ini pendengar. Dan kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda yang saat ini sedang berkendara mungkin ya, yang akan melintas di seputaran atau di depan stasiun Tanjung Karang pendengar. Saat ini kendaraan yang melintas di stasiun Tanjung Karang ya lumayan ramai ya pendengar ya, dan arus lalu lintas juga sangat lancar nih saat ini. Dan pendengar, kami juga kembali undang untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami ya. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anda bisa request lagu kesayangan Anda dalam acara 100% Indonesia. Selamat siang nih, assalamualaikum untuk Kak Muria ya, yang ada di Lampung Tengah, yang katanya pengen dengar lagunya And Now featuring Momo Geisha. Oke, siap Kak Muria ya. Kita langsung aja putarkan lagu yang di request oleh Kak Muria di Lampung Tengah. Selamat mendengarkan. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Cuti gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi lalu lintas ya untuk Anda. Saat ini dari Simpang Itera, pendengar, terlihat kendaraan yang melintas nih lumayan ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar ya, pendengar. Dan di bagian sebelah kanan, bagian jalan nih kayaknya sudah mulai banyak nih yang mulai para pelaku UMKM yang berjualan. Biasanya nih kalau hari Minggu di Simpang Itera nih ada yang namanya Pasar Minggu ya, pendengar. Banyak banget hal-hal yang dijual di sini, mulai dari cemilan, sayur, buah, bahkan ikan, ayam dan lauk pauk dan kawan-kawannya pun ada di sini ya. Nah, ini biasanya kalau sekarang arus lalu lintasnya masih ramai, masih lancar ya. Kalau sudah agak sorean nanti di atas jam 4, wah ini padat banget biasanya nih. Dan untuk Anda juga pengendara roda 2, sekali lagi kami himbau untuk Anda ya, pendengar, jangan lupa pakai helm kalau misalkan Anda saat ini sedang berkendara. Karena helm ini bukan cuma untuk menghindari polisi aja, tapi juga untuk keselamatan diri Anda saat berkendara, pendengar. Karena saat ini kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari Simpang Itera, banyak banget ya yang gak menggunakan helm, pendengar. Walaupun Anda cuma dibonceng, pastinya ini helm nih penting banget untuk digunakan, pendengar. Oke, dari Simpang Itera kita beralih ke depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton nih, pendengar. Di sini kendaraan yang melintas padat ya, ramai pokoknya. Dan seperti biasa macet juga terjadi nih untuk kendaraan yang akan putar balik menuju arah Raja Basa, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mungkin Anda juga bisa coba untuk cari alternatif jalan lain ya, supaya nggak kejebak macet. Dan baik, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Nggak nyebutin namanya siapa, katanya pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, Kak, yang mana aja terserah, yang penting enak. Pasrah banget ya, terserah ya. Tapi oke deh, gak apa-apa, nanti kita puterin lagu-lagunya ya. Dan pendengar, ini juga sudah pukul 14, lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan gak kerasa, kebersamaan kita juga harus Andina sudahi dulu ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak siang tadi bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan selamat menikmati waktu istirahat, waktu weekend Anda bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih tentunya. Dan mudah-mudahan besok di hari Senin semangat baru dong, walaupun akhir bulan. Karena walaupun akhir bulan bukan berarti males-malesan dong untuk beraktivitas, tetap harus semangat ya untuk Anda. Apalagi hari ini udah libur, jadi besok pastinya dapat energi baru untuk menjalankan aktivitasnya. Andina pamit dari ruang dengar Anda, terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo ya, salah mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih enggak usah pelit-pelit,
1: bukan masalah pelitnya. Coba lihat. Ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Enggak boleh sembarangan kita share. Bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh, gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

71.6 miliknya. Ikuti pendengar ya, ini menemani Anda semua bersama dengan kami di Pro 1 RRI Banter Lampung. Dan di kesempatan di part 3 ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, Ara akan temani hari Minggu Anda nih ya, yang mungkin sekarang lagi dalam perjalanan pulang karena dari pagi tadi tuh abis jalan-jalan bareng sama keluarga, bareng sama orang-orang yang disayang, atau juga sekarang baru pengen keluar rumah karena tadi abis istirahat gitu kan ya, semalam abis malam mingguan pulangnya agak malam, terus istirahat lagi, ini ditutup dengan makan malam bareng sama keluarga ya, ih seru banget ya. Pokoknya apapun kegiatan Anda pendengar malam hari ini, semoga weekendnya bisa tambahin kebahagiaan Anda, terus juga yang pastinya besok ketika ketemu di hari Senin itu udah lebih semangat lagi, udah refresh semuanya, kayaknya kepenatan tuh hilang, terhempas semuanya gara-gara weekendnya dihabisin sama orang-orang yang kita sayangin gitu ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, Ara mau lanjut lagi untuk ajak Anda semua mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan juga sama besok datangnya Pro 1 RRI Banter Lampung. Tetap bersama kami di 90.9 Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Boleh. Emang Marta mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah,

0: lainnya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana. OTW.
4: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Soter di Banter Lampung ya. Sekarang Anda mau share dulu informasi ini sebelum kita nikmatin lagi lagu-lagu enak di sore hari ini. Ada Satreskrim Polres Metro yang membongkar dugaan penimbunan BBM bersubsidi. Nah, jadi Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Metro melalui Unit 3 Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter ini mengungkapkan ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan juga niaga bahan bakar BBM bersubsidi jenis biosolar. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 2 orang terduga pelaku berserta dengan sejumlah barang bukti. Pengungkapan kasus ini terjadi di tanggal 25 September 2026 di hari Jumat yang lalu sekitar pukul 8 malam. Berdasarkan laporan polisi yang diterima, kasus ini juga terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan maraknya penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi jenis biosolar di wilayah Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan. Nah, menindaklanjuti informasi ini, personil Unit 3 Tipiter Satreskrim Polres Metro melakukan penyelidikan dan kemudian dari hasil ini petugas menemukan sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menyimpan atau juga menimbun BBM bersubsidi. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya aktivitas penyimpanan BBM yang dalam pengungkapan ini polisi mengamankan 2 orang terduga pelaku masing-masing berinisial ERC dan juga PF. Nah, dari hasil pemeriksaan awal kedua pelaku ini diduga memperoleh BBM bersubsidi jenis biosolar dengan cara membeli langsung secara berulang ke sejumlah SPBU di wilayah kota Metro dengan harga 6.800 per liter. Kemudian BBM ini diduga dikumpulkan dan ditimbun untuk selanjutnya dijual kembali kepada penampung dengan harga yang lebih tinggi mencapai Rp12.000 per liternya. Dan pengungkapan ini juga merupakan bentuk komitmen Polres Metro dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran sekaligus mencegah terjadinya praktik penimbunan dan perdagangan BBM bersubsidi yang bisa merugikan masyarakat. Atas perbuatannya, para terduga pelaku ini diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait penyalahgunaan pengangkutan atau juga niaga bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Saat ini keduanya diamankan di Polres Metro untuk dilakukan penyelidikan dan juga penyidikan lebih lanjut supaya bisa terungkap jaringan tersebut. Oke, itu dia pendengar ya, informasi yang saya bagikan di sore hari ini. Dan nanti bakal ada lagi informasi lainnya. Dan untuk Anda semua yang gak mau ketinggalan informasi, jangan lupa untuk selalu cek di rri.co.id atau download RRI Digital langsung dari smartphone Anda.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus dan revolusi pencetakan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Dari Fanya bareng sama Piyu, pendengar ya, ini di remake lagi dari Miliknya Padi zaman dulu ya, lagu yang benar-benar gak bisa kita lupain karena emang bagus banget lagunya ya. Nah, sekarang aku punya informasi lagi pendengar untuk menemani sore hari Anda ini ya, supaya gak ketinggalan informasi. Kali ini datang dari pemuda-pemuda ini yang masih muda-muda banget gitu kan ya. Tapi tiga pemuda di Bandar Lampung ini akhirnya jadi polisi gara-gara mereka itu berencana untuk membawa kabur outdoor AC. Waduh. Jadi aksi tiga pemuda ini yang rencananya mau mencuri dua unit outdoor AC di sebuah kafe yang beralamat di Jalan Pangeran M. Nur di Kelurahan Sumber Putri Teluk Putung Selatan ini gagal ya gara-gara keburu kepergok satpam. Nah, ketiganya ini berinisial AS, ada juga F dan juga MGR. Ketika beraksi, si MGR ini memanjat tembok setinggi 3 meter untuk mengambil outdoor AC. Sementara teman-temannya si AS dan juga F ini berjaga-jaga di bawah dan aksi mereka ini ketahuan satpam akhirnya ya. Si AS dan juga F langsung kabur menggunakan sepeda motor, sedangkan MGR bersembunyi di atas atap kafe. Kemudian petugas Polsek Bumiwaras

yang tengah patroli di sekitar lokasi mendengar teriakan maling dan akhirnya langsung meluncur. Polisi kemudian membagi tim untuk mengejar dua pelaku yang kabur dan menyisir atap kafe. Kemudian Kapolsek Bumi Waras AKP M. Hasbi mengatakan bahwa ketiga pelaku ini akhirnya berhasil diamankan. Berikut barang bukti, satu sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor dengan kunci T dan juga kunci pas. Dan menurut keterangan dari polisi juga, para pelaku ini berencana menjual outdoor AC tersebut jika berhasil dibawa kabur dan menggunakan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kini ketiga pelaku ini ditahan di Mapolsek Bumi Waras. Padahal kalau misalnya pengen beli kebutuhan sehari-hari, ya tinggal kerja ya. Nggak perlu mencuri gitu ya. Semoga juga kita bisa memberikan lapangan pekerjaan ya untuk seluruh masyarakat. Terus juga pastinya ketika ada lapangan pekerjaan, mendingan kerja dulu deh, nggak usah terlalu milih-milih gitu ya. Ya udah kalau gitu pendengar, itu dia tadi informasi untuk Anda semuanya. Nanti kita akan sambung lagi informasi lainnya, karena Ara masih punya banyak banget waktu untuk menemani Anda semua sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Nih, pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
5: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah ya telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, tadi sudah kita dengarkan satu lagu islami dan nanti akan kita sambungkan lagi gitu ya di kesempatan sore hari ini. Dan ada semuanya yang mungkin punya rencana untuk bepergian keluar gitu kan ya, hati-hati di jalan karena juga cuacanya sudah kelihatan lumayan mendung gitu kan ya. Dan lebih baik kalau misalnya gak ada kerjaan atau juga misalnya gak terlalu penting-penting banget, mendingan gak usah keluar, istirahat aja gitu ya. Karena besok udah ketemu hari Senin, kita harus benar-benar isi tenaga nih ya, supaya bisa menghadapi minggu terakhir di bulan September ini. Kayaknya gajian kerasa lama banget gitu ya. Tapi ini pendengar, ada punya informasi lagi nih untuk Anda semuanya di sore hari ini. Ini tentang Polresta Bandar Lampung yang mengungkap lagi nih kasus bandar sabu yang akhirnya ditangkap lagi. Dia menyita ada 68 paket sabu yang siap untuk diedarkan. Jadi Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap seorang pria yang diduga menjadi bandar narkotika jenis sabu. Dari penangkapan ini polisi menyita 68 paket sabu yang siap diedarkan. Tersangkanya ya adalah M. Arifin, warga Jalan Hayam Wuruk, Gang Macan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Dan kemudian Kasatres Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Indik mengatakan tersangka diamankan di sekitar pukul 3:30 sore dan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai seorang pria yang diduga menyimpan dan kemudian membawa sabu di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Gang Macan. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 68 paket sabu, kemudian selain itu turut diamankan pula 5 plastik klip kosong, 1 tas hitam, serta 1 unit telepon seluler. Dan dikatakan pula berdasarkan pemeriksaan sementara, Arifin diduga berperan sebagai bandar dan hendak mengedarkan sabu ini di wilayah Kota Bandar Lampung. Menurutnya setiap paket sabu rencananya akan dijual dengan harga Rp150.000. Tersangka berikut dengan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Bandar Lampung untuk menjalani pemeriksaan dan juga proses hukum lebih lanjut. Dan atas perkara ini tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang narkoba juga di pasal 609 ayat 1 huruf A. Nah, ini alhamdulillah ya tertangkap ya, karena yang namanya sabu ada 68 klip gitu ya, yang kalau misalnya diedarkan itu bisa merusak banyak banget generasi gitu kan ya. Semoga nanti pihak kepolisian bisa semakin lagi bergencar nih ya dan melakukan pengembangan penyidikan, akhirnya tertangkap lagi jaringan-jaringannya supaya namanya narkoba itu benar-benar hilang sampai ke akar-akarnya. Amin ya. Ya udah kalau gitu pendengar, ada masih penerimaan ada semua dan nanti kita akan jelang juga azan maghrib ya untuk hari ini. Itu akan berkumandang di pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama rangkaian lagu-lagu Islami yang nanti juga akan mengantarkan kita untuk mendengarkan pengajian Al-Quran serta juga Azan Maghrib yang akan berkumandang di pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 dibacakan oleh Abdul Minan dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu.
0: Bukan,
1: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Orang-orang tuh gimana sih?

0: jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
0: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk sore hari ini di hari Minggu 27 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan Pro Satu RRI Bantar Lampung. Dan jangan kemana-mana karena nanti sesaat lagi kami akan ajak Anda juga untuk bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta mendengarkan warta berita langsung dari sana. Kalau gitu, ada pamit dulu pendengar ya dari Lampung sore ini di Pro Satu hari ini. Dan kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Pasal kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
11: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DITESEN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENCI, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
16: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapan harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Inda Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16 ribu telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini, kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
4: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami, pendengar, pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga akhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Selamat siang, Hana. Ngana su smokol apa yang siang ini?
1: Hei, smokol itu sarapan, doe. Jadi pagi-pagi. Kenapa ngana ini pe semangat batanya orang pe sarapan? Riki su tasal waktu begini, dang.
0: Nyanda, kita kuat cuma dia mau saya tunjung kita pe alat panggang roti, dang.
1: Oh, kenapa ngana mau kasih pinjam atau bagaimana, dang?
0: Jangan mentang-mentang terang bertetangga, kong sampai alat panggang roti le mau bawa pinjam?
1: Kira dang, Riki dah batanya ngana mau kasih pinjam.
0: Nggak, cuma mau kasih tahu kalau sekarang semua orang beli online. Rupa ini alat-alat dapur, no? Kita cuma dapat beli online.
1: Aduh, biar Joce, pas kita pi anak le kuatnya nak terlalu suka dang mau makan roti, jadi aman lah kalau cuma sarapan, nggak perlu beli itu alat itu dia.

0: Hana, dari mana doe masih pagi-pagi? Anak-anak bukannya libur hari ini?
1: Oh, dari antar pesanan kue ulta, Pak Tamang.
0: Katu perajin. Iyo, angko kan jaga baking-baking cookies ulta, toh pasti butuh banyak alat-alat for mau baking kue ulta.
1: Nyana juga sih, Cek. Kita kan cuma open order for yang kenal dengan orang-orang dekat sini, Jo. Jadi bukan skala besar.
0: Oh iyo, Mar tetap toh butuh alat-alat kue yang memadai.
1: Iya sih, Mar so ada kok sana Pak kita. Paling kalau mau tambah, menyesuaikan dengan permintaan kue dari orang-orang, no, Katu.
0: Nah, baca okuak di aplikasi Orange. Ngana tahu, sekarang so boleh jaga ambil barang kong bayar nanti.
1: Oh iyo so? Bagus juga sih untuk orang yang DP modal sadiki, jadi boleh store kalau so ada doi, Kang.
0: Nah, itu no kita pemaksud. Nah, parupapa kita, alat masak, alat baking kue, dan lain-lain semua kita ada CO di situ.
1: Oh, ada mau buka usaha nggak, Nace? Cek? Dapali ya memang ada banyak kurir yang jaga basingga akhir-akhir ini.
0: Ada perhatikan, Lekatok Ngana?
1: Iyo no, torang pe rumah hampir baku tempel, deng tu jalan masuk lorong cuma pe kacilik, tentu no kita dapali ya.
0: Kenapa Riki ada tanya kalau kita mau buka usaha, Dang?
1: Supaya boleh mau balik modal, Dang, tu barang-barang da COP banyak.
0: Nyandak mau buka usaha sih kita. Kita ada CO tu barang-barang, cuma formal lengkapi kita peisi rumah. Pas kan dorang dah kasih bacicil toh, jadi harus dimanfaatkan.
1: Kong, DP mau bayar?
0: Nanti no mau cicil setiap bulan, satu barang itu boleh mau jadi berapa kali bayar. Jadi, pasti biar banyak tu mau ambil tetap kecil mau bayar.
1: Yakin?
0: Iyalah, yakin sekali. Makanya kita ada suruh ngana le iko baco. Pasti ngana ada usaha biar kecil-kecilan.
1: Kalau for usaha deng Cek, kita banyak sekali kita pe pertimbangan. Harus lihat dulu kita pe keuangan.
0: Nah, ini so maso notif for pembayaran bulan depan.
1: Kong-kong berapa, Dang?
0: Ih, kepo sekali, Le.
1: No, ngana so terlanjur bikin kita penasaran, Dang, toh dengan apa promosi bayar nanti ini dia.
0: Astaga, 2 juta?
1: Ya Tuhan, sadiki, Jo.
0: Kong mau bayar bagaimana, Dang, ini?
1: Ih, kenapa ngana batanya Pak kita, Dang?
0: Aduh, bagaimana ini? Astaga, kita mau bilang apa Pak kita pe suami?
1: Ngana ada pakai ini bayar nanti ndak babilang pengana pe suami?
0: Iyo, karena kita kira cuma sadiki mau bayar per bulan.
1: Ya ampun, cuma sadiki sih. Kalau ngana pe barang dace oleh sadiki, mar ini doe dalam satu minggu, kurir sampai 4 kali antar-antar barang.
0: Hana, serius kita ndak perhatikan, kira kok cuma menjadi murah karena cicilan.
1: Ngana pe alat-alat kue itu kira murah, kumpe banyak le.
0: Apa deng yang kita mau baking, Dang?
1: Ya bilang no, pangana pe pai tua kan mau bayar juga dari pai tua pe doi.
0: Marhana kita tako.
1: Mau baca onya ndak tako, serta mau mengaku salah tako.
0: Coba ngana jadi kita kuak.
1: Makanya kita nih mau jadi ngana baca onya ndak ukur rupa apa. Sudah, ngana pi mengaku jo sana papai tua kong bertobat baca o barang. Kasih lunas dulu tu dah ambil.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

90,9 RRI Persatu Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Ketemu lagi sama Obriano di kesempatan malam hari ini dalam Lampung Malam ya, untuk edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Ya, luar biasa sekali pendengar, malam hari ini kita sudah berada di ujung bulan September ya. Aduh, gimana bulan Septembernya? Coba dong. Cerita ke saya malam hari ini, apakah bulan September ini benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kalian mau, atau justru bulan September ini malah menjadi sesuatu atau momok yang tidak menyenangkan atau menyeramkan? Tapi enggak lah ya. Semoga bulan September ini jadi bulan yang luar biasa bahagia, luar biasa yang luar biasa yang bikin happy gitu ya. Luar biasa lagi apa ya? Cita-cita tercapai. Terus juga semoga bulan ini semuanya lancar. Itu yang paling penting. Oke. Okay? Di ujung bulan September ini pendengar ya, seperti biasa Obriano akan menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian barat dengan informasi-informasi yang sudah Obi rangkum malam hari ini, karena kondisinya malam ya. Jadi info-info yang udah Obi kumpulin itu yang gak terlalu berat lah. Oke, yang ringan-ringan aja bisa menemani istirahat Anda sebelum besok akan beraktivitas kembali ya, seperti biasa di hari Senin. Jadi mungkin malam hari ini mau yang bikin relax gitu kan, sebelum besok mau huru-hara lagi. Dan malam hari ini mungkin mau tidur cepat gitu ya, karena besok banyak banget kegiatan yang memang harus kita kerjakan. Oke. Okay? Yowes, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar kopi menjadi pilihan terbaik buat Anda yang ingin meningkatkan fokus atau memulai hari. Tapi ternyata ada waktu-waktu tertentu yang menyarankan Anda untuk tidak minum kopi dulu. Nah itu kira-kira kapan ya? Jadi kita harus tahu dulu pendengar, kafein itu menjadi komponen utama dalam kopi yang paling kita kenal. Jadi senyawa ini bekerja dengan menghambat reseptor adenosin di otak yang ternyata dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi ngantuk. Selain itu, kopi juga mengandung senyawa bioaktif yang berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan. Dan dengan senyawa ini, kopi dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Terus dengan waktu dan jumlah yang tepat, konsumsi kopi pada orang dewasa itu umumnya dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Tapi kita harus tahu juga ya, kalau misalnya diminum secara berlebihan atau dalam waktu yang kurang tepat, itu bisa berdampak sebaliknya. Oke, jadi ini ada beberapa waktu terbaik untuk menstop minum kopi sementara waktu. Yang pertama adalah menjelang tidur ya. Ini udah paling jelas lah menurut saya. Minum kopi terlalu dekat dengan waktu tidur itu dapat mempersulit proses tidur. Nah, kebiasaan ngopi di malam hari itu juga bisa mengurangi atau menurunkan total waktu tidur yang dibutuhkan ya. Efek kafein umumnya bisa bertahan sekitar 5 jam, namun hal ini tetap tergantung faktor-faktor lainnya, termasuk usia hingga kebiasaan merokok. Gitu ya. Kemudian saat mencoba mengganti waktu tidur yang hilang juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita merasa kurang tidur gitu kan ya, dan ingin menggantinya, kalau misalnya iya, kita harus menghindari asupan kopi terlebih dahulu ya. Karena kopi itu dapat meningkatkan kewaspadaan. Sementara setelah kurang tidur namun tidak dapat menggantikan efek pemulihan dari kurangnya istirahat yang cukup gitu. Kemudian saat kita mengkonsumsi suplemen zat besi ya kan, jadi kopi harus tahu juga ya, ternyata dapat mengurangi kemampuan tubuh kita untuk menyerap zat besi tertentu. Oke, dan studi ini juga sudah dipublikasikan, ini jurnalnya itu di American Journal of Clinical Nutrition. Jadi polifenol dalam kopi itu dapat mengganggu penyerapan zat besi non-heme yang umumnya ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau gitu. Jadi kalau misalnya Anda adalah orang yang sedang mengkonsumsi suplemen untuk menambah asupan zat besi, itu disarankan untuk menghindari kopi di sekitar waktu konsumsi gitu ya. Kemudian sebelum pemeriksaan tekanan darah, ini yang terakhir gitu. Oke, jadi minum kopi sesaat sebelum mengukur tekanan darah itu dapat meningkatkan hasil pengukuran untuk sementara waktu, karena kafein itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dalam jangka pendek. Jadi kalau misalnya mau medical check up ya kan, kita jangan minum kopi dulu, harus kita tahan-tahan dulu sampai selesai periksa, baru deh kita minum kopi lagi. Oke.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar di luar sana yang mungkin saya baru saja bergabung, kita lagi ada di segmen Ruang Rindu ya, edisi akhir pekan atau weekend. Pendengar ya, boleh lagu mancanegara. Oke, langsung aja telepon di 269720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Telepon sudah saya buka ya, jadi kalau misalnya mau telepon boleh silakan. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini sudah ada dari mana nih? Dari 0858-0924. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dari Pak Jamina di Skincau, Lampung Barat. Request lagu dari BIB, Harus Memilih katanya. Oke, siap ya. Terus dari 0813-7904, selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau denger lagunya Rihanna dong yang judulnya Take a Bow. Oke, boleh juga nih ya, selera musiknya. Siap, siap, siap, siap. Dari 0812-2665, mau denger lagunya The Massive dong yang judulnya Di Antara Kalian. Udah lama nih gak denger lagu The Massive. Oh iya juga ya, udah lama banget nih gak denger lagunya The Massive. Boleh deh Di Antara Kalian ya. Kemudian ada siapa lagi nih ya, sebentar. Dari 0895-2734, mau request lagunya Putri Ayu, judulnya Harus Berakhir. Putri Ayu, oke, boleh, boleh, boleh, boleh. Dari 0895-2733, mau dengerin lagunya Britney dong katanya. Yang mana aja terserah Bang Obi. Wih, asik. Kalau yang saya suka nih yang terserah-terserah kayak gini, ya kan. Jadi saya bisa memilih lagu tuh yang bagus-bagus. Asik. Dari 0823-2095, mau denger lagunya April dong yang Complicated. Wih, boleh juga nih seleranya ya. Siap, siap, siap. Nanti saya puterin lagu-lagunya, oke? Yaudah, kalau gitu pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga boleh di 0811-7207-909 ya. Kami tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Ratu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 28 September 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pada cermin tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Octavia bisa kembali menemani Anda dalam Lampung pagi ini. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani hari Anda. Tapi pastinya kita juga akan mulai dari pukul 5 hingga jam 6 pagi kali ini dengan kajian Islami Mutiara Pagi. Kami akan mengangkat sebuah tema terkait dengan batas dakwah keluarga bersama dengan narasumber Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Kami turut mengundang serta untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran Surat Al-An'am ayat 160 sampai 165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Dan di saat ini 28 September 2026 kami mengambil tema kali ini terkait dengan batas dakwah keluarga. Bicara terkait dengan keluarga sebagai lingkungan terdekat dalam kehidupan kita, sehingga dakwah pada keluarga jadi bagian penting dari upaya mengajak kepada kebaikan. Namun pendengar, dalam praktiknya dakwah juga punya batas dan adab agar tidak berubah menjadi memaksa, menghakimi, atau justru menimbulkan konflik. Dan lantas seperti apa tentunya batas dakwah dalam keluarga, dan bagaimana juga tentunya upaya kita untuk selalu menjaga keluarga kita sehingga nantinya akan kembali bertemu di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan sharing bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami pada hari ini. Nanti juga kita mengundang serta pendengar untuk bergabung melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Namun sebelum itu Ustaz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustaz terkait tema batas dakwah dalam keluarga. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, kita sebagai muslim selain daripada berkewajiban untuk menerima ajakan, seruan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui utusan Allah Rasul, ya, dan yang melanjutkan tugasnya yang telah berdakwah pada kebaikan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melanjutkan dakwah itu seperti firman Allah di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, serulah mereka ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan bijaksana, dengan membangkitkan semangat, membangkitkan kesadaran, wal mu'izzatil hasanah, dengan tuntunan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan beradu argumentasi kalau diperlukan, atau dengan membangunkan cara berpikir yang sehat dengan cara yang terbaik. Kemudian setelah itu, jika dakwah itu diterima, itu merupakan hidayah dari Allah melalui kita. Tetapi kalau tidak diterima, Allah menyatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, Tuhanmu tahu siapa yang akan tersesat dari jalannya. Kaum muslimin sekalian, Rasul adalah contoh yang terbaik bagi kita. Persoalan yang dihadapi dalam dakwah pun juga merupakan contoh yang baik untuk kita jadikan rujukan. Ketika dakwah kepada keluarga atau orang-orang dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ada yang menerima, ada juga yang tidak. Di Mekah, Rasul berdakwah kepada paman-pamannya, sebahagian paman-paman beliau seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya, Abu Sofyan sebelum Rasulullah hijrah atau sebelum beliau masuk Islam, ya, menolak dan memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Abu Talib, ya, yang memelihara Rasul sampai akhir hayat beliau belum menerima dakwah. Tetapi hubungan Rasul baik dengan Abu Talib. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, melaksanakan tugas dari Allah sebagaimana Allah katakan, fadzakir innama anta mudzakir. Dakwahlah, ingatkanlah, engkau hanya juru pengingat. Ya, lasta alaihim bimusaitirin. Kamu tidak punya wewenang untuk memaksa mereka. Dan rumusan ini pun berlaku dalam dakwah keluarga. Walaupun orang tua punya otoritas lebih besar, suami terhadap istrinya, ya, punya pengaruh lebih besar. Dia bisa menentukan, dia memberikan belanja. Apalagi kalau istrinya sangat terikat dengan suaminya, maka dakwah itu hendaklah dilakukan dengan sifat membimbing, dimulai dari keteladanan, ya, dengan memberikan arahan yang baik, dan seterusnya. Maka Allah juga menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana dua orang wanita yang berada di bawah kepemimpinan dua orang Rasul yang sangat soleh, yang menghabiskan hidup dalam dakwah, tapi mereka tidak beriman. Dua istri ini tidak beriman. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ya, teladan atau contoh yang Allah buat di dalam Al-Quran, bagaimana dua orang yang ingkar kepada Allah, atau contoh orang yang ingkar kepada Allah adalah seperti istri Lut, istri Nuh. Maksudnya di sini adalah contoh orang yang ingkar, ya, yang sudah mendapat itu adalah istri Nuh, istri Lut. Dua-duanya sampai akhir hayat mereka tidak beriman. Fakhanatahuma, bahkan mengkhianati keduanya. Mengkhianati suaminya, menentang dakwah, bersekongkol dengan orang-orang lain. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Keduanya para nabi tidak mampu memaksa, tidak bisa memberikan hidayah. Karena hidayah itu mutlak dari Allah. Tugas suaminya hanyalah mendakwahi dengan sebaik-baiknya. Kemudian apalagi anak kepada orang tua. Kadang-kadang hidayah lebih dulu datang kepada anaknya. Ibu bapaknya belum masuk Islam, tetapi anaknya karena punya kecenderungan yang kuat untuk mencari, dia mendapatkan hidayah. Anak lebih harus menjaga kepada orang tuanya. Allah mengingatkan, ya, bahwa jika orang tua mengajak kepada kekafiran, kepada kemusyrikan, ya, fala tuti'huma, janganlah kalian taati keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi dalam urusan pergaulan, dalam urusan dunia, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ini ketentuannya. Maka yang penting menjadi, ya, gambaran bagi kita bahwa dakwah itu merupakan sesuatu yang wajib dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu karakter penting dalam agama ini, dia adalah agama yang jelas, yang tidak perlu seorang memaksakan orang lain. Cukup dia menjelaskan. Kalau memang orang itu, ya, menghendaki untuk hidayah, maka mereka pasti akan menerima dakwah itu. Maka ini merupakan batas yang jelas. Tidak boleh memaksa untuk menjadikan orang menerima dakwah kita. Allah menyatakan, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Karena yang lurus dengan yang bengkok itu sudah jelas. Maka kewajiban seorang di dalam menjalankan dakwah, termasuk dakwah keluarga, ya, juga termasuk orang tua kepada anaknya walaupun punya kekuasaan, punya wewenang. Jangan sampai karena anaknya tidak mau didakwahi, terus tidak dikasih makan, ya, dan sebagainya, ya. Dakwah ini, ya, hanyalah tugas, ya, yang sifatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ini merupakan amanah dari Allah. Lagi-lagi harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian sering menjadi pertanyaan, sejauh mana orang tua itu harus mengawasi anaknya? Dakwah itu sampai kapan dijalankan? Dari kecil dibesarkan, dikasih makan yang halal, kemudian disekolahkan di sekolah yang bagus, bahkan ada yang memondokkan, memasukkan anaknya ke dalam ke pesantren. Ya, ini adalah dalam rangka pembinaan dakwah. Tapi lagi-lagi ketika si anak itu melenceng, ya, sebab ada juga seorang yang keturunan kiai, dia justru tidak percaya dengan Tuhan. Ya, dia berdakwah secara online bahwa dia menyatakan ada atau tidak Tuhan itu tidak penting. Nah, maka kalau ini terjadi, ya, orang tua kalau sudah melakukan tugasnya sebaik-baiknya, telah bersungguh-sungguh, mereka lepas dari kewajiban. Dan kewajiban itu terus harus dijalankan. Ya, sampai kapan? Apakah kalau anaknya sudah baligh masih harus menyampaikan? Iya. Anaknya sudah baligh, dakwah harus terus disampaikan. Anaknya sudah berkeluarga, harus tetap dakwah. Begitu juga dakwah ini sampai orang tuanya meninggal dunia baru dicabut oleh Allah tugas dan amanah itu. Namun perlu kita ketahui, ya, cara dakwah atau peluang dakwah ketika anak yang masih kecil, ya, tentu sifatnya membiasakan dulu. Dia belum punya kewajiban untuk sholat, tapi dibiasakan ke masjid. Perintahkanlah anak-anakmu sholat, kata Nabi, ketika umur 7 tahun. 10 tahun belum, tunjukkan kepada mereka sikap bahwa sholat itu begitu penting. Sehingga orang tua menunjukkan marahnya. Ya, pukullah mereka. Ya. Pukul bukan menyakiti. Tapi memberikan kesan kepada anak-anak, sholat itu penting, tidak boleh ditinggalkan. Dan begitu seterusnya. Tapi ketika sudah keluarga, tentu tidak boleh orang tua pukul anaknya. Atau mungkin, ya, kalau dia dengar berita, ada di antara anak-anaknya yang dulu sholat, sekarang sudah berani meninggalkan sholat. Ya. Karena si anaknya perempuan, suaminya yang memimpin keluarganya, tidak memberikan keteladanan yang baik. Maka keluarga dakwah dalam keluarga harus jalan terus dan tidak pernah berhenti. Bisa dilakukan dengan kumpul bersama, memberikan pesan-pesan yang baik di hari di mana keluarga kumpul, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, atau libur panjang, ya, atau di grup-grup WA, dan dakwah itu dilakukan sesuai dengan porsinya. Kalau masih anak-anak, ya, mungkin dengan diarahkan kepada pendidikan yang benar, tapi setelah dewasa, ya, mereka diingatkan dengan cara yang elegan tentunya, sesuai dengan kondisinya. Intinya, dakwah tidak pernah berakhir. Anak-anak kita sampai kita tidak bisa dakwah lagi, kewajiban dakwah itu harus dijalankan. Bisa kita share, ya, ceramah-ceramah, berbagai macam informasi yang baik, yang bisa menguatkan iman di grup-grup keluarga, ini juga dakwah. Maka, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menegakkan dakwah dalam keluarga. Sehingga dari keluarga-keluarga ini, kalau dakwah keluarga itu tegak di setiap anggota masyarakat, maka ini berarti telah lahir kerjasama yang baik dari kaum muslimin untuk menghadirkan generasi yang baik. Karena seluruh anggota masyarakat itu lahir dari keluarga. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, taufik dan hidayahnya, untuk terus berdakwah, khususnya dakwah keluarga yang melahirkan anggota masyarakat yang baik, sehingga pada suatu saat dari masyarakat yang baik itu akan lahir, ya, pemangku-pemangku amanah, dari pemimpin sampai kepada petugas-petugas lainnya menjalankan amanah dengan baik. Demikian.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah yang sudah disampaikan. Dan seperti yang kita tahu juga bahwasannya keluarga ini ibarat kata adalah masyarakat versi kecil begitu ya Ustadz ya. Jikalau kita memang berhasil untuk membina, membawa keluarga ini, maka bukan tidak mungkin masyarakat kita pun akan lebih tentunya teratur, terkondisikan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama yang telah diajarkan. Masya Allah. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kali ini, pendengar kita melalui line telepon. Kita angkat dulu Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mardian, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat, Mardian. Mudah-mudahan Mardian keluarga besar sehat, Mardian, ya.
0: Amin, terima kasih Mas Apin. Kita sedang bersama tentunya dengan Ustadz Mukhlis Solihin. Kita bicara terkait dengan batas dakwah dalam keluarga. Silakan pertanyaannya.
2: Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga besar, Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Sukses dalam syiar.
1: Amin. Amin. Alhamdulillah.
2: Batas-batas dakwah dalam keluarga. Mm-hmm. Kenapa Pak Ustadz keluarga itu harus dibatasi dalam dakwah, Pak Ustadz? Katanya kita kalau nuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Tapi kenapa kalau umpamanya ada orang atau keluarga dalam keluarga, dakwahnya harus dibatasi. Terus kenapa Pak Ustadz? Apakah ibaratnya itu orang ibaratnya hanya kemampuannya segitu atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Radian sehat selalu ya. Amin. Sekali udara tetap mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk penjelasan.
1: Jadi Pak Apin, baik, kita tegaskan kembali bahwa batas ini adalah batas syariat. Agama telah memberikan kewajiban dan batas yang tidak boleh dilanggar. Umpamanya, tidak boleh memaksa, karena setiap manusia itu punya hak pilih. Ya, tetapi dakwah harus dilakukan dengan serius. Harus dengan serius. Jadi, melanggar ketentuan itu tidak boleh. Ada seorang ayah melapor kepada Rasulullah SAW, anaknya murtad kembali. Dia kalau tidak salah orang Yahudi. Ya Rasulullah, anak saya kembali kepada agama lama. Kata Rasul, setelah laki-laki itu bilang, ya Rasulullah, saya akan paksa dia kembali. Ya, kata Rasul, jangan. La ikraha fiddin. Rasul membacakan ayat itu. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, jadi tentu tidak berhenti dakwah di situ. Dakwah terus harus dilakukan. Nah, jadi ini batas ini dari Allah, bukan kita yang membatasi ya. Dalam agama kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain ya, untuk menjadikan mereka mendapat hidayah atau memilih Islam sebagai agama. Kita hanya menyampaikan ya apa yang bisa membuat orang faham dan orang menerima kebenaran. Begitu Pak Apin ya. Kemudian tentang batas waktu, ya Allah membatasi dengan kewajiban yang tidak berakhir sampai seorang tidak mampu. Artinya ada orang yang merasa kalau anaknya sudah kawin, nggak perlu lagi dakwah. Nah ini salah.

0: kita lakukan dengan semampunya, tetapi terkait dengan hidayah tetap menjadi milik Allah begitu ya Ustadz ya. Kapan hatinya akan tertutup. Baik, Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak. Selanjutnya ini juga sudah ada pertanyaan dari Reni di Sukarame. Ustadz, ada sebuah kata-kata yang menyatakan bahwasannya wanita itu ibarat kaca yang berdebu. Kalau dilihat seperti kaca, dia harus lebih sensitif, harus dengan lembut karena dia mudah retak. Nah, lantas bagaimana Ustadz caranya kita untuk tentunya berdakwah kepada para wanita yang bisa lebih bijak dan juga tidak membuat hatinya terluka atau tersinggung? Mohon arahannya Ustadz.
1: Oh ya, baik. Sebenarnya arahan agama ini bukan saja untuk wanita ya, tetapi memang kewajiban seorang pemimpin dalam keluarga umpamanya. Bagaimana dakwah terhadap istri, Nabi sudah mengingatkan ya, sebaik-baik seorang adalah yang paling baik sikap terhadap keluarganya ya. Jadi bagaimana baiknya, dialah yang paling tahu. Kemudian barang siapa yang tidak mencintai, dia tidak dicintai. Nabi pernah meraih cucunya, dia mengusap kepala cucunya yang ditemukan sedang main di dalam perjalanan Rasul ya. Kebetulan di sampingnya ada sahabat, ya Rasulullah, saya punya beberapa cucu, beberapa anak, tapi tidak ada yang saya perlakukan macam itu. Lalu Nabi bilang, malam yarham lam yurham. Jadi yang tidak mencintai tidak dicintai oleh Allah. Maka dakwah juga harus ya tidak keluar dari lingkup cinta kepada orang yang didakwahi ya. Maka kalau suami dakwah kepada istri, tentu sudah diarahkan oleh Allah bil ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang bijak, cara yang baik, wal mauzatil hasanah, dengan tuntunan yang baik, begitu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah ya Ustadz ya, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayang. Seperti itu ya Ustadz ya. Maka bagaimanapun cara kita supaya bisa mengetuk hati, tentunya itu dengan memperlakukan orang dengan baik, seperti cara kita juga ingin diperlakukan dengan baik, begitu ya Ustadz ya. Masya Allah.
1: Betul.
0: Baik Ustadz, kita
1: begitu juga istri pada suami ya. Jadi bukan suami terhadap istri saja.
0: Baik.
1: Bukan kita terhadap wanita saja, tapi kepada laki-laki juga, dengan menyentuh hati supaya jangan hubungan rusak.
0: Jadi jangan hanya meminta atau menuntut untuk dipahami saja ya Ustadz ya. Jadi harus saling memahami begitu. Masya Allah. Ini juga kita belajar bagaimana caranya tentu untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga juga begitu ya Ustadz ya. Lanjut Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Rio yang ada di Pramuka. Ustadz, bagaimana ya caranya untuk menyampaikan hal baik kepada keluarga, tapi keluarga kita sepertinya sudah punya persepsi tersendiri dalam hal agama atau punya pemahaman agama yang berbeda dari kita. Bagaimana ya Ustadz caranya untuk menghadirkan diskusi yang bijak dalam keluarga?
1: Ya, baik. Di dalam perbedaan dalam memahami dalil-dalil agama, ya sebagai contoh umpamanya dalam sholat, ya ada pilihan-pilihan bacaan, maka seorang dalam keluarga itu harus berlapang-lapang. Umpamanya seorang sholat, ada yang memilih baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ketika iftitah dia baca doa itu. Sementara ya yang lain baca doa Allahumma ba'id. Atau ada yang baca wajjahtu wajhiya. Nah, ini hanya sekedar pilihan, terserah. Ya. Tapi ada yang berbeda, ada yang belum paham. Maka belum paham tidak boleh dikasari. Ya. Ada yang salah, maka dengan cara bijaksana. Seorang masih tidak sejalan dalam pemikiran. Umpamanya ada perbedaan ijtihad para ulama. Yang satu ikut ini, yang satu ikut itu. Nah, ini berlapang-lapang. Bertoleransi, tasamuh. Ulang tahun umpamanya ya. Ada yang menganggap ulang tahun itu bid'ah. Kenapa? Karena zaman Nabi tidak ada. Tapi ada yang bilang, ulang tahun itu nggak apa-apa. Itu kan urusan dunia saja. Yang penting tidak tidak hura-hura. Ini kan sekedar

0: sekedar mengingatkan nikmat Allah. Nah, dalam perbedaan macam itu, setiap orang boleh menyampaikan pendapatnya, tapi dengan cara yang baik. Ketika terjadi perbedaan, suami istri harus berlapang-lapang. Apalagi hanya sekedar pandangan politik, siapa yang didukung. Maka dalam keluarga itu, insya Allah, kasih sayang yang sesungguhnya akan bisa menyelesaikan itu. Begitu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Selanjutnya ini juga sudah ada yang ingin bergabung dari hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Masya Allah jauh ya Ustadz ya.
0: Wah, dari
1: Assalamualaikum.
0: Kalimantan.
1: Masya Allah, ya betul Ustadz dari Kalimantan Selatan, Kota Baru. Assalamualaikum Pak
0: Barokallah
1: Ustadz.
0: orang-orang Kalimantan ya.
1: Masya Allah, mereka sedang ini ya tentunya Ustadz ya, sedang menghadapi juga bencana karhutlah. Kita juga doakan semoga sehat walafiat semuanya. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan begini Pak Ustadz. Beliau ini selalu mengikuti acara ini setiap pagi, walaupun hanya menyimak saja, tidak menelpon. Lalu, apakah termasuk orang yang menuntut ilmu ya Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya ya tadi?
1: Dari hamba Allah Ustadz di Kota
0: Oh,
1: Baru,
0: hamba Allah di
1: Kalimantan Selatan.
0: Kalimantan.
1: Betul.
0: Pertanyaan ini bagus. Jadi media untuk menuntut ilmu sekarang ini banyak. Ya. Dan ilmu itu juga sangat banyak bagi kita ya. Kalau bagi Allah yang ada pada manusia itu sedikit dibanding ilmu Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tapi bagi kita dengan kemampuan yang terbatas ini kita merasa sangat banyak ilmu itu. Maka forum untuk menuntut ilmu itu tidak boleh kita batasi kepada suatu sisi saja atau di momen tertentu saja, umpamanya lewat radio saja. Tapi sekarang ini di YouTube ada ilmu, di apa namanya channel lain ada ilmu, di televisi, dan jangan lupa kalau ada majelis-majelis ilmu, karena ada ilmu yang tidak bisa kita sekedar baca, sekedar dengar, kita harus lewat guru. Yang masih muda-muda umpamanya ingin memperbaiki bacaan, hadirlah di majelis taklim yang di situ belajar tahsin, bagaimana melafazkan huruf-huruf itu. Ya, kebanyakan orang sudah puas saja dengan bacaannya, padahal bacaannya masih jauh dari kebenaran. Ya, ain masih sama dengan a, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, padahal bukan alamin, ain. Nah, ini harus ada guru. Nah, majelis taklim yang mengajarkan ilmu juga kita hadiri sesuai dengan kelapangan kita. Ya, maka jangan membatasi hanya melalui radio saja, tidak cukup. Ya, antum juga baca bagaimana buku sejarah itu ilmu juga. Bagaimana ya hukum-hukum agama ya, dengan banyak membaca, banyak menghadiri majelis taklim, insya Allah ya kita termasuk orang-orang yang memuliakan ilmu, karena ilmu itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Masya Allah, baik Ustadz, terima kasih banyak. Jadi memang ini menjadi salah satu cara kita ya Ustadz ya, untuk memfasilitasi diri, terus belajar dalam kehidupan kita. Dan Alhamdulillah sekarang sudah begitu banyak kemudahan yang diberikan. Dan tentunya selain daripada kita juga memanfaatkan yang sudah ada, kita juga bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik,
0: ya, termasuk Ustadz, ilmu yang dituntut secara formal ya di media pendidikan.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari line WhatsApp kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah dari Panjang.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau bertanya, saya punya saudara laki-laki, tapi dia senang sama sesama jenisnya Ustadz. Kalau dinasihati kembalilah ke jalan yang benar, dia marah. Bagaimana mengatasinya Pak Ustadz?
0: Dicari. Jadi saya pemahaman saya tentang hal ini terbatas ya. Tetapi ini adalah sesuatu kemungkaran. Kalau dalam syariat Islam, laki-laki suka dengan laki-laki itu adalah kemungkaran. Ya, kemungkaran artinya hal yang harus dicegah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Lut dulu juga mencegah hal itu. Ketika ada tamu, orang-orang datang ke tempat Nabi Lut, ya tamu itu ternyata para malaikat yang menjelma menjadi orang-orang yang kelihatan mungkin tampan ya. Nah, mereka mau menyerbu laki-laki yang datang itu. Nabi Lut sampai mengatakan, kenapa nggak anak saya aja nih yang perempuan katanya. Sudahlah Lut, kamu tahu apa yang saya mau. Maka kewajiban kita adalah mencegah. Dan dalam syariat Islam, ya, hubungan antara laki-laki dengan laki-laki seperti laki-laki dengan perempuan, artinya hubungan seksual, itu juga mendapatkan hukuman yang keras. Ya. Jika kalian melihat ada orang melakukan seperti kaum Lut melakukan itu, maka bunuhlah mereka. Nah, ini merupakan pencegahan, tapi kewajiban itu tentu ada pada penguasa. Ya. Kalau penguasanya telah menegakkan syariat Islam, ini bagian yang juga harus ditegakkan. Tentu mungkin melalui tahapan dulu kan ya. Melalui tahapan ya pencerahan. Nah, sedapat mungkin kita ya seberapa wewenang kita, kemampuan kita untuk menjelaskan ya. Mungkin tidak dengan mencegah saja, tapi menjelaskan bagaimana dalil-dalil agama. Ya, barangkali itu akan lebih mengena ketika dia tahu, oh ternyata dalam agama ini dianggap penyimpangan yang masih bisa disembuhkan. Ya, sambil kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagaimana kita menjelaskan dalil-dalil kepada mereka, atau tanya kepada orang yang ahli, minta bagaimana ya alasan-alasan agama bahwa ini adalah penyimpangan. Ini adalah penyakit yang kalau orang berusaha untuk menghindar, untuk berusaha untuk sembuh, insya Allah bisa. Saya punya pengalaman sedikit ya tentang beberapa orang yang bercerita bahwa dia dulu pernah merasakan hal semacam itu, tapi dia tidak turuti, ya, dia tidak turuti dan akhirnya hilang. Nah, ini artinya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena sebagian berpendapat ini adalah fitrah sejak lahir katanya. Nah, saya lebih lebih yakin kalau situasi itu dicegah, maka itu akan bisa hilang. Ya. Nah, tapi itu melibatkan semua orang terutama yang bersangkut yang terkena penyakit itu. Itu harus melawan dan harus menghindari perbuatan-perbuatan yang didorong oleh perasaan itu. Demikian ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya, dan tentunya kita juga terus berupaya ya Ustadz ya, mengingatkan, mendoakan juga, dan yeah. apalagi itu adalah mungkin adalah saudara begitu ya, sehingganya yeah. Begitu besar juga rasa kepedulian dan sayang kita untuk beliau bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawaban atas setiap pertanyaan yang telah disampaikan oleh para pendengar. Kita sudah berada di penghujung acara dan kami juga ingin mendengarkan pesan terakhir dari pertemuan kita pada kali ini terkait dengan batas dakwah keluarga. Silahkan Ustadz.
0: Baik, kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, bahwa yang ingin saya sampaikan dengan tema yang kita angkat pagi ini adalah pertama, bahwa batas dakwah itu dalam keluarga itu mengikuti ketentuan umum dalam dakwah, yaitu kita tidak boleh memaksa orang lain. Sebagaimana Allah katakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi ini bukan berarti kita tidak peduli atau kurang sungguh-sungguh. Dakwah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah kena lelah, sebagaimana dilakukan oleh para nabi, para ulama, dan dakwah itu kita lakukan terus dengan tidak putus asa. Ya. Sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ya'kub terhadap anak-anaknya yang menyimpang. Artinya punya kesalahan anak-anaknya itu yang hampir membunuh saudaranya, ya, dengan kesabaran yang pada akhirnya di akhir hayat seluruh anak keturunannya ya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ya adalah bahwa batas waktu dakwah dari orang tua tidak sederhana. Anaknya sudah besar kemudian orang tua bisa melakukan, sudahlah, kamu sudah bisa mikir, sudah bisa besar. Tapi, ya, dakwah itu harus dilakukan sampai akhir hayat. Tentu dengan cara yang sesuai dengan kondisinya. Ya, porsinya berbeda, tetapi dakwah tidak pernah berhenti sampai kita tidak bisa melakukannya. Mudah-mudahan kita semuanya sukses melaksanakan dakwah, dan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing kita pada hari ini terkait dengan batas dakwah dalam keluarga. Dan semoga Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG juga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk dialog Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda dalam Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau dilihat dari produksi meningkat dengan luasan yang tidak jauh berbeda, itu kita mengalami produktivitas yang meningkat walaupun mungkin tidak signifikan.
2: Tahu bahwa nilai aset Pemkot Provinsi Lampung cukup besar, hampir mencapai 19 triliun ya.
3: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 28 September 2026 dengan topik berita. Produktivitas kopi Lampung mengalami peningkatan seiring perbaikan pemeliharaan tanaman di tingkat petani. Kesadaran petani melakukan perawatan dan pemupukan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan hasil kebun. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung meminta organisasi perangkat daerah mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang nilainya hampir mencapai 19 triliun rupiah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
4: Keterbatasan fiskal.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan langkah optimalisasi itu dinilai menjadi solusi strategis di tengah keterbatasan fiskal dan terbatasnya ruang peningkatan pendapatan daerah. Menurut Marindo, Gubernur meminta seluruh kepala OPD memiliki inovasi dan memaksimalkan potensi aset yang ada. Ia menjelaskan total nilai aset Pemprov Lampung saat ini hampir mencapai 19 triliun rupiah dengan jumlah sekitar 6.000 unit aset yang tersebar di berbagai sektor. Marindo memastikan aset-aset tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi besar apabila dikelola secara optimal dan inovatif. Sebab dengan kondisi fiskal APBD yang terbatas dan pendapatan daerah yang juga terbatas, maka pemanfaatan aset menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
4: Semua OPD harus punya inovasi dalam rangka memaksimalkan potensi aset yang ada. Kita ketahui bahwa nilai aset Pemkot Provinsi Lampung cukup besar, hampir mencapai 19 triliun ya. Dari data aset yang ada itu harusnya bisa mampu menghasilkan potensi nilai ekonomis bagi pemerintah Provinsi Lampung. Di tengah kita situasi keterbatasan fiskal, APBD kita juga terbatas pendapatan daerah, maka pemanfaatan aset ini menjadi suatu solusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Pak Gubernur berdiskusi dengan semua OPD, menyampaikan inovasi-inovasinya, semua kepala OPD, semua bersemangat untuk bisa memastikan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada.
5: Marindo menambahkan, selama ini sebagian aset memang telah dioptimalkan dan masuk dalam komponen pendapatan lain-lain yang sah dalam APBD. Karena itu Pemprov Lampung mendorong skema pemanfaatan yang tidak hanya sebatas sewa, namun bagaimana memanfaatkan nilai tambah dari sisi ekonomi, misalnya melalui kerjasama pemanfaatan, kemitraan, dan kolaborasi agar nilai ekonomi aset bisa tumbuh bersama. Salah satu contoh pemanfaatan aset yang telah berjalan, yakni UMKM Center yang tidak hanya disewakan, namun dikelola bersama melalui penugasan kepada BUMD Provinsi Lampung untuk menghasilkan penerimaan daerah sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produktivitas kopi Lampung mengalami peningkatan seiring perbaikan pemeliharaan tanaman di tingkat petani. Kesadaran petani melakukan perawatan dan pemupukan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan hasil kebun. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
6: Produktivitas kopi Robusta Lampung mengalami peningkatan pada 2025 seiring perbaikan pemeliharaan tanaman di tingkat petani. Kesadaran petani melakukan perawatan dan pemupukan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan hasil pertanian. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisani mengatakan, peningkatan produktivitas kopi terjadi saat luas areal tanaman relatif tidak banyak berubah. Kondisi tersebut menunjukkan hasil panen persatuan luas mengalami peningkatan. Produktivitas kopi Lampung pada 2024 tercatat sekitar 867 kg per hektar. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 926 kg per hektar pada 2025. Peningkatan produktivitas tersebut terjadi bersamaan dengan produksi kopi Lampung yang naik dari sekitar 120.377 ton pada 2024 menjadi 127.578 ton pada 2025. Sementara luas areal kopi pada 2025 mencapai sekitar 152.527 hektar.
1: Nah, kalau dilihat dari produksi meningkat dengan luasan yang tidak jauh berbeda, itu kita mengalami produktivitas yang meningkat walaupun mungkin tidak signifikan. Tahun lalu 2024 produktivitas kopi kita hanya 867 kg per hektar. Nah, tahun ini itu mencapai 926 kg per hektar. Kalau saya melihat yang pertama ini lebih ke iklim. Dan yang kedua mungkin perlakuan dari petani. Petani sudah mulai sedikit banyak sadar untuk melakukan pemeliharaan atau pemupukan kepada tanamannya. Kan tahun lalu juga bisa dibilang tahun ini cuaca bisa dibilang bagus ya, sehingga berpengaruh terhadap produksi juga.
6: Desti menyebut kondisi cuaca yang mendukung juga turut mempengaruhi perkembangan tanaman dan hasil produksi kopi. Faktor tersebut berjalan bersama dengan pemeliharaan tanaman yang dilakukan petani di kebun masing-masing. Dinas Perkebunan Lampung mendorong petani mempertahankan pemeliharaan kebun dan pemupukan tanaman untuk menjaga produktivitas. Perbaikan budidaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan hasil kopi Lampung pada tahun berikutnya. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bukit Punggur secara intensif sosialisasikan program hutan kemasyarakatan atau HKM. Program ini bertujuan agar masyarakat di kawasan hutan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan hutan secara legal sesuai ketentuan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bukit Punggur Provinsi Lampung secara intensif sosialisasikan program hutan kemasyarakatan atau HKM kepada masyarakat di kawasan hutan di Kabupaten Waikanan. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Kepala KPH Bukit Punggur Ronald Panjaitan mengatakan, HKM merupakan program perhutanan sosial yang memberikan izin legal kepada kelompok masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara. Pengelolaan tersebut mencakup kawasan hutan produksi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Menurutnya, HKM memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan hutan secara legal. Program ini juga diharapkan mampu mengurangi praktik perambahan dan kerusakan hutan. Dia menjelaskan, tujuan utama HKM adalah membuka akses legal bagi masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan dan jasa lingkungan. Selain itu, program tersebut dirancang untuk memastikan fungsi lindung dan fungsi produksi hutan tetap terjaga.
8: Memang saya ingin memberikan pertama pemahaman. Ya, sosialisasi itu kan memberikan pemahaman program pemerintah yang sekiranya bisa ke depan melindungi kepentingan mereka menggarap dalam kawasan hutan, tapi mereka dilindungi oleh negara melalui peraturan yang ada. Dan mereka juga nanti bahkan akan mendapatkan legalitas sehingga mereka tidak lagi disebut perambah. Sementara masyarakat sebenarnya mau, cuman kan nggak tahu cara bagaimana memproses supaya mereka menjadi resmi gitu. Ya, itu makanya kita sampaikan. Nanti mereka mengajukan registrasi ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Begitu sudah ada SK dari Kepala Dinas, baru nanti mereka mengajukan permohonan untuk usulan PS. Disetujui nggak HKM-nya mereka yang mereka minta? Dengan syarat-syarat yang sudah dilengkapi gitu. Dan itu jangan sampai mereka ada pemahaman. Karena HKM ini bukan kita bagi-bagi lahan. Itu saya jelaskan tuh.
7: Ia menambahkan, izin pengelolaan HKM diberikan kepada kelompok tani hutan atau gabungan kelompok, bukan kepada individu. Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat dan ketentuan HKM sehingga dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sektor perikanan menawarkan potensi ekonomi besar yang dinilai sangat cocok dikembangkan oleh generasi muda berbasis teknologi. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan pemuda agar mampu memperluas jangkauan pasar dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
9: Kalau yang tua-tua itu mungkin gaptek kan dengan teknologi.
10: Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan sektor perikanan melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Mereka juga dinilai mampu menghadirkan semangat baru dalam pengembangan usaha perikanan yang lebih modern. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Peningkatan Daya Saing, Padli, kepada RRI mengatakan, generasi muda memiliki potensi besar untuk memajukan sektor perikanan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kekuatan yang harus terus dikembangkan. Ia menjelaskan generasi muda mampu menghadirkan inovasi dalam budidaya maupun pemasaran hasil perikanan. Selain itu, pemasaran secara daring dinilai mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai usaha. Namun demikian, dirinya menilai generasi muda masih memerlukan pemahaman mengenai besarnya peluang usaha perikanan. Edukasi diperlukan agar mereka semakin yakin menekuni sektor tersebut secara serius.
9: Peran pemuda itu sangat penting, masyarakat perikanan ini. Mengapa demikian? Contohnya tadi, tahunya di perikanan ini kan sudah ada ikan nila sakti. Kalau yang tua-tua itu mungkin gaptek kan dengan teknologi. Mungkin dengan yang muda-muda ini kan mengesernya informasi itu melalui medsos. Peran serta masyarakat khususnya yang muda-muda untuk di sektor perikanan itu.
10: Lebih lanjutnya, usaha perikanan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara konsisten. Keberhasilan pelaku usaha muda menjadi bukti nyata potensi sektor tersebut. Ia berharap semakin banyak generasi muda tertarik mengembangkan usaha perikanan di daerah. Dengan begitu, sektor perikanan diharapkan semakin maju dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan menegaskan ekonomi kreatif menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan edukasi dan pendampingan pelaku usaha. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui berbagai program edukasi dan pelatihan yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas daya saing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama yang digencarkan Pemkab Waikanan adalah digitalisasi UMKM. Pemerintah daerah melalui instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai macam pelatihan bagi para pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk mengenalkan dan mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk penggunaan marketing digital dan integrasi produk ke dalam e-katalog lokal. Perubahan dari sistem konvensional ke digital ini diharapkan menjadi strategi efektif dan efisien untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Selain digitalisasi, pengembangan keterampilan berbasis kearifan lokal juga menjadi perhatian serius. Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Waikanan bekerjasama dengan berbagai pihak aktif mengadakan pelatihan ekofrin. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan, Delia Masyafeli, kepada RRI Rabu kemarin menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan membekali anggota DWP dan masyarakat umum dengan keterampilan mencetak motif pada kain menggunakan bahan-bahan alami yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar.
12: Jadi ini kan baru dasarnya ya Mas ya. Ini baru dasarnya, jadi nanti kalau kita dilihat nih dari anggota ini, mudah-mudahan ada ilmunya yang terserap sama mereka sehingga mereka bisa memproduksi, dan kita akan bantu nanti untuk mempromosikan gitu. Yang harapannya ilmu ini bisa dikembangkan nanti di rumah, terus bisa dimodifikasi sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ya. Jadi bisa menjadi usaha mandiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.
11: Sementara itu, Bupati Waikanan dalam kesempatan terpisah menyampaikan apresiasi atas pelatihan ekoprint tersebut. Ia berharap keterampilan ini tidak hanya berhenti di tingkat teori, tetapi dapat diwujudkan menjadi karya nyata yang bernilai ekonomi. Keterampilan ekoprint dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi usaha home industry yang mendukung ekonomi keluarga dan pengembangan ekonomi kreatif daerah.
13: DWP mengadakan, selain dari rakor, mereka juga mengadakan pelatihan ekoprint untuk para anggotanya. Tentunya harapannya selain memberikan nilai jual, juga bisa menambah pengetahuan yang bisa mereka terapkan untuk home industry maksudnya, ataupun nanti buat binaan-binaan mereka selanjutnya. Harapan saya ini terus dikembangkan bukan hanya di DWP, nanti ke PKK-PKK juga, mungkin Dekarnas, dan untuk seluruhnya nanti ke tingkat-tingkat kampung, sehingga mereka bisa, kan ini kan semuanya dari alam ya, semuanya dari alam, jadi mudah didapatkan, paling nanti tinggal pembelian dengan alat-alat tadi, dengan kain-kain memang sesuai dengan kemampuan. Kalau yang lain-lain pewarna bisa dari alam, tapi sudah dilanjutkan, bisa disebarluaskan. Jadi ini berita baik ini, begitu ya.
11: Program edukasi ekonomi kreatif di Kabupaten Waikanan juga melibatkan peran akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai contoh, di Desa Waituba pernah dilaksanakan pelatihan ekonomi kreatif berbasis home industry seperti pembuatan sabun cair yang juga disertai dengan edukasi hukum terkait merek labeling dan aspek kewirausahaan lainnya. Seluruh upaya ini menunjukkan sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan berbagai pihak terkait yang diyakini akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Waikanan, menjadikan produk lokal lebih berdaya saing, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan segera memanfaatkan program keringanan sesuai ketentuan yang berlaku. Robi Yudhistika melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Saiful meminta masyarakat atau wajib pajak agar tidak menunda pembayaran dan memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Ditambahkannya keringanan pajak kendaraan bermotor ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan yang masih memiliki kewajiban pajak. Program ini telah diberlakukan sejak awal Juni 2026 yang lalu.
15: Tentunya kita mengharapkan agar dalam berkendaraan itu mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kita harus disiplin dalam berkendaraan ya. Tetapi juga di balik itu kita punya kewajiban juga ya, untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kita harapkan mereka tepat waktu, kemudian disiplin membayar pajak, jangan sampai menunggak. Dan kita sekarang kan sudah melakukan relaksasi loh ya, ada keringanan-keringanan. Dulu kita hanya memberikan keringanan bagi mereka yang menunggak, bagi mereka yang lalai, melanggar gitu kan. Nah, kalau sekarang kita enggak. Bagi mereka yang rajin pun kita kasih diskon. Nah, apalagi kurangnya Pak Gubernur Lampung memberikan kebijakan untuk masyarakatnya.
14: Hingga bulan September 2026, program ini telah dimanfaatkan oleh 963.967 kendaraan, terdiri dari 715.275 kendaraan roda 2 dan 248.692 kendaraan roda 4. Dari program tersebut, realisasi penerimaan mencapai Rp435,9 miliar. Dari target sekitar Rp1,3 triliun. Diharapkan program keringanan pajak kendaraan ini dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Lampung Olahraga.
3: Ryuga Badminton Hall libatkan 665 peserta seprovinsi Lampung dari kelompok SD, SMP, SMA, Open hingga veteran dengan harapan talenta-talenta bulu tangkis Lampung nantinya mampu berkembang hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
17: Sangat baik ya, sangat bagus. Pertama tentunya dengan Gubernur kami ini kita akan meningkatkan animo masyarakat terutama anak-anak muda.
11: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong kompetisi olahraga terus digelar sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga sekaligus membuka ruang bagi muncul atlet-atlet baru di daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Gubernur Lampung Badminton Open 2026 di Ryuga Badminton Hall Lampung Selatan. Turnamen tersebut diikuti 665 peserta dari berbagai kelompok usia. Ia menjelaskan kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karena memberikan kesempatan kepada atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur hasil latihan melalui pertandingan.
17: Ini sekaligus kita tes ya, untuk Gubernur KPI ini ada fasilitas gor bulu tangkis yang terbaru di Provinsi Lampung dan ini yang lumayan sangat baik ya, sangat bagus. Pertama tentunya dengan Gubernur KPI ini kita akan meningkatkan animo masyarakat terutama anak-anak muda dalam bermain berolahraga terutama badminton. Jadi saya sudah sepakat sama Pak Asri Agung. Ya, dari 2 juta 3 juta anak-anak muda kita masa enggak ketemu 1 atau 2 atlet nasional. Gitu ya, kita sepakat ya.
11: Sementara itu Ketua Penyelenggara Gubernur Lampung Badminton Open 2026, Asri Agung Putra menjelaskan penyelenggaraan turnamen tersebut merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung perkembangan olahraga bulu tangkis di Lampung.
18: Saya termotivasi dalam rangka kita sama-sama karena membangun olahraga itu nggak bisa satu dua orang, tapi harus mesti guyup. Nah, keguyupan itulah yang memotivasi saya. Selain itu, saya kebetulan asal dari Lampung. Saya ingin berbuat meskipun sedikit untuk Lampung. Jadi fasilitas yang ada ini sederhana, tetapi ini cukup memadai untuk pemain bulu tangkis di yang levelnya sudah baik lah ya. Nah, jadi ini saya dedikasikan untuk Lampung.
19: Dirinya berharap dari kompetisi tersebut dapat ditemukan talenta-talenta bulu tangkis Lampung yang nantinya mampu berkembang hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Bambang Sumbogo, terkait mewujudkan transportasi dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung kemajuan ekonomi Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, yang akan berbincang seputar pembangunan di sektor perhubungan, konektivitas antar wilayah dalam mendorong kemajuan ekonomi Lampung. Baik, selamat pagi Pak Bambang.
1: Selamat pagi, assalamualaikum para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada.
0: Ya. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan di awal perbincangan bagaimana tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung secara umum.
1: Terima kasih. Jadi bahwa memang perhubungan ini mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan dari pemerintah daerah sebagai tugas dikonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Sehingga kita terkait kebijakan transportasi darat, laut, udara, kereta api, itu juga kita ikut mengkoordinasi di tingkat daerah. Seperti kita ketahui bahwa alhamdulillah moda Lampung ini cukup lengkap. Kita punya moda darat, itu ada pelayanan angkutan jalan, kita punya penyeberangan, kita punya angkutan laut, punya pelabuhan panjang internasional, kemudian kita punya bandara internasional juga. Jadi alhamdulillah kita juga punya layanan kereta api. Kereta api kita lengkap, ada logistiknya, ada penumpangnya. Bahkan kita juga punya angkutan sungai dan danau. Jadi ini luar biasa. Jadi Lampung ini termasuk provinsi yang lahannya luas, penduduknya nomor 2 se-Sumatera. Ini kan bonus demografi ya tentunya, kalau nanti bisa dimanfaatkan dengan bagus. Dan kita mempunyai moda transportasi yang lengkap. Ini sarana untuk maju, ini cukup ada. Bahkan jalan pun sekarang ada jalan tol. Lintas tengah, lintas barat, lintas timur, tol. Nah, ini menjadikan Lampung memiliki prasarana yang cukup untuk bagaimana nanti diberdayakan sehingga menjadi bisa menjadi penggerak ekonomi. Nah, nanti tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.
0: Mungkin bisa dijelaskan bagaimana Pak upaya dari Dishub Lampung sendiri dalam meningkatkan layanan transportasi umum di Lampung ini Pak?
1: Ya, begini, bahwa kita baru recovery ya masyarakat. Kami sedang mulai menyediakan layanan karena kita baru bangkit dari keterpurukan ya kemarin COVID, itu dampaknya luar biasa pada dunia usaha. Nah ini sekarang sudah mulai hadir pelayanan seperti bus ke Bakauheni sudah mulai layanan bagus, kemudian antar kota, kemudian layanan kereta api, kemudian layanan taksi. Nah ini nanti mudah-mudahan layanan bus segera akan hadir dan kita berharap nanti masyarakat akan kembali lagi ke angkutan umum ya, sehingga bisa mengurangi dampak dari kemacetan. Karena memang kita lihat di Bandar Lampung ini kalau pagi ini jam peak hour orang mau kantor, kemudian siang, kemudian sore itu luar biasa kemacetannya. Pada titik-titik tertentu stuck ya, kita lihat di depan MBK, kemudian di Raja Basa, ini juga banyak terjadi kemacetan. Nah ini tentunya nanti apabila sudah ada angkutan umum, misalnya angkutan massal, bus dan sebagainya, mudah-mudahan ini akan mengurangi. Kalau kita lihat satu bus itu kan kapasitas 30 ya, minimalnya mengurangi lah, orang harusnya naik motor 20 terkurangi kan gitu. Hanya memang nanti yang harus kita pikirkan oleh pemerintah bagaimana simpul-simpul yang dilintasi ini ada konektivitas ke menuju ke perumahan dan sebagainya. Karena kan kasihan kalau dari situ harus jalan kaki dan sebagainya. Jadi nggak efektif, nggak menarik perjalanannya kalau dia harus jalan kaki atau diantar nanti baru naik bus. Kenapa? Karena Bandar Lampung ini kotanya kecil sehingga orang cenderung ini sudah jadi budaya lebih senang menggunakan perjalanan dengan motor. Ya kan, karena mungkin lebih efektif, jadi bisa door to door. Nah, ini yang tantangan buat kita, bagaimana nanti memberikan layanan-layanan shelter-shelter, kemudian dan titik-titik tertentu simpul itu harus terconnecting nanti untuk menuju ke shelter-shelter dan simpul-simpul. Ini tantangan, ini nanti akan ada kajiannya sendiri.
0: Baik, terima kasih Pak atas waktunya.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 10,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat hari Senin 28 September 2026. Menghitung hari, kita sudah berakhir di bulan September dan akan memulai 3 bulan terakhir di tahun 2026. Luar biasa ya, waktu yang sudah dijalani dengan begitu banyak tentunya atas bawahnya, naik turunnya. Tetapi kita tetap berjuang dan juga pastinya konsisten bertahan. Semoga tentunya apa yang Anda harapkan hari ini berjalan dengan sesuai rencana dan juga diberikan kesehatan selalu. Nah, tentunya di lampu pagi ini sampai nanti jam 10 pagi Dian akan temani Anda dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang juga akan menyemangati hari Anda. Sebelum itu, kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dengan banyak cara untuk kita saling memberikan dukungan satu sama lain, terlebih ya kalau kita ingin mencapai kesuksesan itu perlu banget namanya kolaborasi, sinergi, dan kerjasama. Nah, hal ini juga yang tentunya menjadi salah satu tanda adanya kerjasama, yaitu dengan memberikan apresiasi. Bukan sekedar seremoni, sebuah apresiasi juga bisa jadi cara untuk mempererat silaturahmi dan membangun semangat bersama. Dan inilah yang terlihat dalam puncak acara APIN 2026 di Kota Bumi, Lampung Utara. Puncak acaranya sendiri digelar meriah di Gedung Pusiban Agung Kota Bumi pada Sabtu lalu 26 September 2026. Kegiatan ini diikuti Kepala Sekolah dan Guru Radotul Atfal atau RAS Lampung Utara yang jadi ajang apresiasi sekaligus silaturahmi bagi para pendidik. APIN ini sendiri ya pendengar yang merupakan anak pintar Indonesia. Ini tentunya menjadi sebuah acara yang diikuti oleh Kepala Sekolah dan Dewa Guru Radotul Atfal atau RAS Kabupaten Lampung Utara. Wow, ramai banget ya. Sebelumnya APIN sudah mengunjungi sejumlah lembaga RA untuk mengikuti kegiatan parenting. Puncaknya menjadi bentuk ucapan terima kasih atas partisipasi dan sinergi yang telah terjalin. Owner APIN sendiri, Jadin Ahmad Indi, mengatakan apresiasi diberikan kepada lembaga RA yang dinilai berprestasi dan aktif mengikuti kerangkaian kegiatan APIN. Suasana semakin meriah dan semarak ketika para kepala RA tampil di atas panggung menunjukkan kreativitasnya. Dan penampilan itu juga tentunya ya turut dinilai oleh perwakilan KKRA Provinsi Lampung, penyiar RRI Bandar Lampung, serta owner dari APIN. Tak hanya penampilan, ada sejumlah lembaga RA juga yang menerima piala dan hadiah. Tiga besarnya ini mendapatkan penghargaan berupa maskot, piala, selempang, serta hadiah dari sponsor. Karena pada akhirnya pendengar yang paling berharga bukan hanya piala yang dibawa pulang, tapi apresiasi yang jadi penyemangat untuk terus mendampingi anak tumbuh dan belajar jadi generasi hebat. Setelah ini jangan kemana-mana pendengar, tentunya kami masih akan temani Anda dengan informasi menarik lainnya. Dan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan bersama Warta Berita Daerah. Maksud kami Warta Berita Pro 3.
1: Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.